0: mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, cabang tilawah dan kiroat mujawat merupakan salah satu

0: Di perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
0: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
2: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
0: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
0: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran golongan Tartil Quran dan golongan tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management.

0: Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, melawan ini saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.
3: Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program Bersatu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama rangkaian informasi penyampaian warta berita ya, yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura, yang mana informasi terkait warta berita sentral dari Pro 3 RRI dengan ragam informasi yang disiarkan langsung oleh rekan Zaini dan juga reporter-reporter yang memantau langsung kondisi dan situasi terkini dan melaporkan melalui Pro 3 RRI.

Beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana informasi terkait situasi dan kondisi saat ini yang menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah daerah, hingga ke pemerintah kampung juga mengorbani bantuan masyarakat. Saudara, satu informasi terupdate kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana dikutip dari laman Pantau Gambut. Kebakaran hutan dan lahan di tanah Papua. Tanah Papua kini terancam pergerakan investasi industri ekstraktif dan monokultur skala besar yang dulu hanya berpusar di Indonesia bagian barat. Dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan investasi dan industri ekstraktif dan monokultur skala besar terus bergeser dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Menjamurnya investasi di timur Indonesia ini pun menimbulkan konsekuensi pada peningkatan risiko bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan, karhutla, maupun banjir. Menurut pengamat Pantau Gambung, tren kenaikan kasus karhutla terjadi secara konsen sejak bulan Juli 2023. Khususnya pada wilayah yang dimiliki ekosistem gambut di dalamnya, pada bulan selanjutnya pada rentang tanggal 1 hingga 13 Agustus 2023. Saudara, kajian kerentanan karhutla yang diterbitkan oleh Pantau Gambut pada Juli 2023 menemukan bahwa Kesatuan Hidrologis Gambut KHG Sungai Efuleki Bian Sungai di balik Provinsi Papua Selatan menjadi KHG yang wilayahnya hampir terbakar seluruhnya. Total kebakaran 97% area KHG tersebut berada pada kerentanan kebakaran kelas tertinggi. Kerentanan pada KHG ini diindikasi berkaitan dengan lokasi indikatif proyek Food Estate yang berada di Provinsi Papua Selatan, karena di bagian selatan KHG tersebut berarisan secara langsung terjadinya pembukaan lahan atau alih fungsi lahan gambut dari hutan menjadi peruntunan. Lainnya dapat memicu terjadinya karhutla. Saudara, Papua dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan hutan dan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi kehidupan. Namun di balik kekayaan tersebut, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tetap menjadi perhatian. Ketika api mulai membakar hutan dan lahan, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Bahkan kabut pun menyelimuti berbagai kota. Kebakaran dapat mengganggu kualitas udara, mengancam habitat satwa, merusak ekosistem, serta mengganggu kehidupan masyarakat yang menggantung kehidupannya pada alam. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekedar harapan pepohonan. Hutan adalah rumah, sumber kehidupan, ruang budaya, dan warisan leluhur. Saudara, karena itu menjaga hutan bukan hanya tentang memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Menjaga hutan juga berarti mencegah kerusakan, menghormati pengetahuan masyarakat adat, dan memastikan alam tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Saudara pendengar, asap kepung kota Biak, karhutla Papua meluas. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua terus meningkat di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Misal, aktivitas di sejumlah sekolah, pemerintah, dan masyarakat terdampak akibat kabut asap pada 3 September 2026. Saudara, asap karhutla mengepung kota Biak, distrik Samova, Yendidori, Biak Timur, dan Biak Barat. Paparan asap ini kata Apolos, Ketua Dewan Adat Manfun Kawasan Biak, kepada Manggobai melalui via telepon. Kemungkinan meluas di wilayah lain karena kemarau panjang tidak ada hujan. Apolos mengatakan kebakaran hampir satu bulan, upaya pemadaman kebakaran hanya di pinggiran-pinggiran jalan. Karena alat yang
kurang memadai. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan sejak tanggal 1 Agustus hingga 2 September 2026, sebaran titik panas di hutan Papua mencapai 2,169 dengan tingkat kepercayaan tinggi atas 80%, yakni Papua Selatan 1212, Papua Tengah 374, dan Papua Pegunungan 300, Papua Barat Daya 38, dan Papua 12. Data Sipongi Kementerian Kehutanan sejak 1 Agustus hingga 2 September 2026 dengan sebaran titik panas di Papua. Pada periode yang sama pendengar, di Biak terdapat 4 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 383 tingkat kepercayaan sedang. Angka ini terbilang tinggi di wilayah provinsi Papua lainnya. Alex Abrau, masyarakat di distrik Biak Utara, menyebutkan sudah 2 minggu kebakaran terjadi di wilayah paling parah di distrik Biak Utara, Yendidori, dan Biak Timur bersama komunitasnya. Mereka pun mengantisipasi kebakaran terus menyebar, namun fasilitas pemadaman terbatas. Bewisnu Raditya, pelaksana tugas PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, mengatakan kebakaran di Biak Numfor diduga itu terjadi pembakaran secara sengaja dan sporadis, mulai dari Biak Utara dan Biak Barat. Kebakaran lahan secara serentak di Pulau Biak menghasilkan kabut asap yang sampai mengganggu aktivitas masyarakat. Warna langit kian merah di Askirar, dan kabut asap pun melampaui distrik Biak Barat Papua, juga di kawasan Kabupaten Kepulauan Yapen. Berton SP Panjaitan, pelaksana tugas PLT Kepala Pusdatin Kebencanaan BNPB, pun memberikan perkembangan terkini terkait karhutla di Papua. Dia menyebutkan ada 35 titik dan 8 titik api di Papua. Luasnya mencapai 249 hektar dan jarak pandang 5 hingga 9 meter. Pendengar, meski begitu dampaknya pada wilayah objek vital nasional, yakni terhentinya pengoperasian kilang LNG Tanggung Wilayah Kerja Barau dan Genting Oli Kaswari. Helikopter fokus menangani karhutla di wilayah Tofoi, Teluk Bintuni, dan wilayah Papua lainnya. Pendengar, kebakaran berulang. Analisis pantau gambut menyebutkan sepanjang Agustus 2026 titik panas di Kesatuan Hidrologis Gambut melonjak hingga 1,6% menjadi titik dibandingkan bulan sebelumnya. Papua Selatan menjadi satu dari 5 provinsi dengan sebaran hotspot terbanyak, yakni 15.126 titik panas. Di Merauke, kata Michael, ada sekitar 1016,13 hektar lahan yang terbakar dan berdampak pada suku Yei dan marga Kuipalo. Sementara itu, di Nabire, Papua Tengah, ada 369,13 hektar hutan dan lahan terbakar berdampak pada 7 distrik, yakni Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi, dan Yaur. Saudara pendengar, itulah beberapa informasi terupdate yang kami layangkan di ruang dengar Anda. Asap kepung Kota Biak, karhutla Papua meluas. Pada 3 September 2026. Dengan kebakaran hutan di Kota Biak, dampak meluas hingga Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Papua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar setiap program Mas 1 RRI Serui, beberapa informasi-informasi terupdate baru saja kami hadirkan ya di ruang dengar Anda dengan sejumlah hiburan musik. Mewarnai suasana aktivitas Anda di pagi ini.

Pendengar setiap program 1 RRI Serui, selanjutnya kami akan mengajak Anda ya dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serwi, selanjutnya kami akan mengajak ke perhatian Anda ya dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Senang sekali saya Simon Kaya akan menemani Anda dalam sesi acara Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa dalam sesi acara Halo RRI. Apa kabar Anda pagi ini? Ya, senang sekali bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program acara Halo RRI. Saudara saya Simon Kayai akan menemani Anda dengan informasi, cerita, dan berbagai hal menarik yang tentunya dekat dengan Anda yang ingin Anda sampaikan dan tuangkan dalam sesi acara Halo RRI. Seperti biasanya ya, saya nantikan atensi Anda dalam sesi acara Halo RRI di via telepon kami 0983 3293, kali juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

Anda yang ingin hadirkan aduan, barangkali mungkin yang di kacamata Anda belum tentu dan belum dapat Anda rasakan, Anda langsung saja melalui Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026.

Selamat pagi untuk Anda yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, juga Kabupaten Waropen, dan kabupaten-kabupaten yang barangkali. Pendengar setia mendiami. Anda bisa bergabung dalam sesi acara Halo RRI ya. Tentunya dua kabupaten terbijak di perairan Sairerih, Kabupaten Yapen dan Waropen. Yang ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi Anda, saya nantikan ya di via telepon 0983 kali, dan juga melalui via WhatsApp kami di 0821 9091 6761. Dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026.

juga seluruh pencinta Pro 1 RRI Serui, baik juga narasumber yang tentunya akan berpartisipasi bersama kami melalui via telepon dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Saya masih nantikan atensi-atensi Anda di via telepon dan juga chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda silakan bergabung bersama kami, tuangkan aspirasi Anda ya. Dengan sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026.

Langsung saja di via telepon 0983 kali dan juga chat WhatsApp Pro 1 di 0821 90 91 6761 dalam sesi acara Halo RRI. Pendengar, berikut kami akan hadirkan beberapa informasi dari BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Pendengar setiap program Satu RRI Serui, informasi BMKG Kota Serui pada umumnya cerah berawan ya. Dengan kondisi cuaca cerah berawan berkisar 25 Celcius hingga kelembapan 85%. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan informasi perakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kota Serui dan sekitarnya pada Minggu 13 September 2026. Cuaca dini hari, pagi, siang, dan malam hari pada umumnya cerah berawan. Pada dini hari pukul 2.00 hingga pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, suhu udara 24 hingga 23 Celcius. Kelembapan 85 hingga 90%, angin bergerak dengan kecepatan 10 hingga 8 km per jam. Pada pagi hari pendengar 14 September 2026, pukul 14 hingga nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan pukul 8 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah, suhu udara berkisar antara 27 hingga 28 Celcius. Kelembapan 75 hingga 70%, angin bergerak dengan kecepatan 17 hingga 16 km per jam. Nantinya di pukul 14 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur, pendengar, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dengan suhu udara 28 hingga 26 Celcius, kelembapan berkisar antara 65 hingga 74%. Angin bergerak dengan kecepatan 17 hingga 11 km per jam. Saudara, dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 14 September 2026, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar antara 26 hingga 25 Celcius. Kelembapan berkisar 70 hingga 81%, angin bergerak dengan kecepatan 10 hingga 9 km per jam. BMKG juga mengimbau masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi stasiun meteorologi bmkg.co.id, mengingat kondisi cuaca dapat berubah secara dinamis. Saudara, itulah satu informasi dari laman BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya masih nantikan atensi-atensi Anda di sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Senin 14 September 2026.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami terendah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban karena
3: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar setiap program 1 RRI Serui masih dalam sesi acara Halo RRI. Nantikan aspirasi, asumsi Anda yang ingin menghadirkan asumsi-asumsi terkait pembangunan infrastruktur kesehatan pendidikan. Langsung saja di via telepon kami 0983-3293 kali dan juga chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Sambil nantikan, atensi Anda pendengar, saya hadirkan satu informasi terkait info penghentian aliran listrik sementara PT PLN Perseru UP3 Biak ULP Serui dengan pelayanan pada Selasa 15 September 2026. Pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur hingga nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, wilayah pemadaman Jalan Gajah Mada, Jalan Bayangkari, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Mengungsidi, Jalan Pelayaran, Jalan Frans Kaisepo, KPR Dusun, Jalan Kalidingin, sebagian Kelapa II Hadi, Jalan Frans Kaisepo Kalidingin, Hadi Jalan Palapa, Jalan Mangga, Kampung Harapan, Jalan Yosudarso, Pelabuhan Kampung Cinatua, Turu Jalan Samraturangi, sebagian Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Padat Karya, sebagian Jalan Tarahu, sebagian Jalan Diponegoro, sebagian Pasir Hitam, dan Jalan Patimura, Newi, dan Pasir Putih, Beskem Serui Laut. Demikian informasi pemadaman aliran listrik sementara PT PLN Persero UP3 Biak ULP Serui dengan wilayah pemadaman yang kami sebutkan bersama anjuran waktu 8 lebih pukul 8 pagi.

0: menjadi korban karena
1: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
2: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak Yosep! Bapak Yosep! Woi! Jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu. Bahaya!
2: Hei, Amir! Utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo. Memalawani saya.
1: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
3: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.
4: Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura dalam sesi acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Kami masih terus nantikan atensi-atensi Anda. Anda yang ingin berbagi asumsi langsung saja melalui via telepon kami di 0983 kali. Dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Pendengar dan seluruh pencinta Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Rangkuman informasi masih terus mewarnai ruang dengar Anda dalam sesi acara Halo RRI. Dan sudah terdengar dari dengan penelpon pertama di ujung telepon. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, selamat siang. Halo RRI.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang Pak Otis. Apa kabar nih?
1: Dengan Pak Sitorus di bawah kaki gunung Kejoni.
0: Dengan Pak Sitorus di bawah kaki gunung Kejoni.
1: Ya. Selamat siang buat Bung Simon Kayai yang lagi melaksanakan tugas di siang ini. Semoga sehat-sehat hingga akhir tugasnya.
0: Amin.
1: Langsung Pak Otis masuk dengan komentar menyangkut Dana Bos. Beberapa minggu ini ada pemeriksaan keuangan di tiap sekolah.
0: Yeah.
1: Menyangkut penggunaan Dana Bos. Setelah pemeriksaan penggunaan Dana Bos, dalam kota ditemukan laporan kepala sekolah lain, laporan bendahara lain, dan laporan guru lain. Hal ini terjadi di sekolah-sekolah di mana melakukan pemeriksaan Dana Bos tersebut. Topeng kedustaan mungkin mampu menipu manusia, tetapi lambat laun pasti akan terbongkar oleh kebenaran. Nah, pertanyaannya, apakah laporan penggunaan Dana Bos selama ini diawasi oleh Dinas Pendidikan secara pemeriksaan langsung di lapangan secara baik? Apakah ada sanksi selama ini yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dengan menyalahgunakan Dana Bos tersebut pada tiap sekolah? Jangan pernah mencari benar dalam sebuah masalah, tapi carilah salahnya. Mulut manusia terkadang selalu sempurna. Lantas selama ini penggunaan Dana Bos sudah berjalan serta dikelola oleh tiap sekolah. Haruslah transparan. Selama ini ada fungsi tugas pengawasan terhadap penggunaan Dana Bos tiap sekolah. Kenyataannya setelah Dana Bos digunakan, siapa yang benar laporannya, siapa laporannya palsu, dan siapa yang siap mempertanggungjawabkan Dana Bos tersebut. Bikin sambal terasi hanya satu porsi. Moga yang berdasi tak lagi korupsi. Selamat siang Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Baik sekali, terima kasih Pak Otis Sitorus dari belakang Kejoni ya, yang sudah berpartisipasi dalam sesi acara Halo RRI menyangkut penggunaan Dana Bos dengan laporan yang berbeda dari jajaran. Dan juga pertanyaan, apakah Dana Bos selama ini diawasi dinas secara baik atau tidak? Terima kasih untuk Bapak Sitorus ya dari belakang Kejoni yang sudah berpartisipasi dalam via telepon 0983329393 kali di sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Di belakang Pak Otis, saya masih nantikan nih atensi-atensi Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja ya. Melalui via telepon 0983329393 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 0821-9091-6761. Terkait dari Bapak Sitorus di belakang Kijoni ya, terkait dengan penggunaan Dana Bos dan selama ini pemeriksaan sedang berlangsung, namun laporannya dari guru bahkan kepala sekolah juga jajaran lainnya laporan yang berbeda, kata Pak Sitorus. Nah, ini menjadi asumsi terkait penggunaan Dana Bos juga pelayanan pendidikan. Barangkali ada tanggapan dari pihak-pihak terkait berdasarkan asumsi yang disampaikan oleh Bapak Sitorus di belakang Kijoni terkait penggunaan dana BOS yang laporannya berbeda. Dan apakah dinas dana BOS selama ini diawasi dinas secara baik? Halo RRI akan mengejar dan memberikan solusi terbaik. Dalam sesi acara Halo RRI, Anda memberikan asumsi dalam via telepon juga chat WhatsApp Pro 1. Terima kasih untuk Pak Sitorus dari belakang Kijoni ya, yang sudah berpartisipasi dalam sesi acara Halo RRI melalui via telepon di 0983-3293 kali. Di belakang Pak Sitorus, saya masih terus nantikan ya atensi-atensi Anda di via telepon kami 0983-32999. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Di, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit bisa bikin meriang lah.

0: Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-01.
5: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di 96,4 MHz. Dan saat ini saya sudah terhubung bersama penelpon berikutnya di ujung telepon. Halo RRI, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak Deki Kansai di Kituru. Apa kabar nih?
6: Ini saya ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI.
5: Baik.
6: Tuhan berkati. Usia berapa ini?
5: 81.
6: 81. Tuhan berkati RRI dalam pelayanan. Setiap hari agar pelayanan menjadi berkat bagi masyarakat, tapi juga RRI menjadi berkat. Tadi saya dengar tentang nama bos,
5: ya? Iya, benar.
6: Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit tentang nama bos. Saya juga mungkin tidak tahu kok jalur, tapi saya coba ini saja. Pesan masukan, kalau dana bos itu, setiap dana yang dikeluar itu diatur oleh manusia. Dan dana itu, dia begitu mau keluar itu bilang, saya mau masuk di kamar mana. Saya diatur mau masuk di kamar mana. Jadi, kalau memang dia ada di kamar pendidikan, ya itu nanti orang kantor yang arahkan itu. Arahkan dana itu sehingga apa, semua sudah tahu dia pejalan. Kepala-kepala sekolah yang menggunakan dana itu sudah tahu jalur. Jadi yang penting itu dipakai sesuai dengan jalurnya sampai cepat, syarat. Sehingga tidak ada yang mengeluh-mengeluh lagi tentang kalau dana bos ini sebenarnya yang ngatur siapa, terus yang kaki tangannya untuk ikut terlibat dalam mengatur itu siapa. Nah, sehingga semua dana itu dipakai dengan baik. Jadi kalau terjadi pemeriksaan-pemeriksaan itu kan tidak ada masalah karena digunakan dengan baik aturan. Kalau tidak digunakan dengan aturan, maka itu yang nanti jadi masalah. Jadi masalah dan itu nanti dipikirkan oleh pihak sekolah itu sendiri yang mengatur uang itu. Nah, itu mungkin dari saya sederhana yang saya sampaikan agar depan nanti dan dana bos lagi digunakan itu dengan baik.
5: Baik sekali.
6: Terus yang ketiga, ada ucapan ulang tahun. Terus yang ketiga di ini, yang ketiga ini tentang operasi miras.
5: Operasi miras.
6: Ya, ini memang apa agak keluhan tentang ekonomi.
5: Iya.
6: Karena apa? penjualan-penjualan itu ada alasan-alasan tentang bagaimana dengan kita juga kan butuh ekonomi untuk. Tetapi, pada tetapinya. Kita menggunakan penjualan itu untuk mendapat ekonomi. Tetapi itu juga kalau tidak diatur dengan baik, maka itu juga merusak dan membuat korban di daerah ini. Dan ini masalahnya dia akan besar. Jadi bukan satu pihak, artinya penjualan itu yang dia ini, tapi semua pihak akan mengalami masalah. Terlibat dalam masalah. Jadi kalau satu pihak penjualan dengan pembeli, begitu masalah kan, itu sudah terlibat dengan pihak kepolisian dan itu menanggung aturan hukum. Nah, jadi itu terima kasih untuk operasi. Bagi peminum, harus tahu diri sebagai orang kawin, sebagai anak muda, tapi juga laki-laki mau perempuan, tolong atur diri dengan baik, sehingga jangan menghancurkan Papua ini, khususnya di Yapen, dengan berbagai macam hal yang menghancurkan generasi. Ya, waktu saya kembalikan, Tuhan berkati.
5: Baik sekali. Terima kasih untuk Bapak Deki Kansai. Dari Kampung Tunugeh, Turu ya. Yang sudah memberikan asumsi ucapan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Juga memberikan aspirasi terkait dengan tanggapan dari Dana Pos yang disampaikan Bapak Sitorus tadi. Juga penyampaian aspirasi terkait miras ya, dengan apresiasi dari Pak Deki Kansai agar ke depan lebih terjaga, lebih teratur, dan inilah langkah-langkah bijak yang diambil oleh pihak keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen agar kondisi tetap kondusif, tidak menghadirkan hal-hal yang merugikan. 47 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami masih dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar setiap program 1 RRI Serui 49 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dua atensi baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Dari belakang Kijoni ada Bapak Sitorus. Juga dari ujung Kampung Tunuge, Kampung Turu, ada Bapak Deki Kansa. Semoga asumsi-asumsi yang diberikan oleh narasumber-narasumber terbaik pagi ini ya, dapat memperjelas dan menjadi keterbukaan bersama. Dan ini menjadi salah satu asumsi yang juga benar-benar menjadi ukuran di balik sesi acara Halo RRI. Pendengar dan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, Lintas Serui Pagi masih terus mewarnai ruang dengar Anda dalam sesi acara Halo RRI. Untuk itu, Anda yang ingin berpartisipasi, saya nantikan ya. Atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 329 99, juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 90 91 6761. Mengantar kita hingga di penghujung acara sesi acara Halo RRI pendengar, beberapa tembang hiburan akan saya hadirkan mewarnai ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Mewakili kru yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas kedua atensi terbaik pagi ini. Ada Bapak Sitorus ya dari belakang Kijoni, dan juga ada Bapak Deki Kansai dari Kampung Tunuge. Semoga ini menjadi aspirasi dan tujuan utama dalam sesi acara Halo RRI, dan juga dapat mengembalikan asumsi-asumsi dalam tanggapan-tanggapan oleh sorotan yang juga menjadi asumsi dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Dari Jalan Patimurah, hormat saya Simon Kayai. Salam sehat, salam kekompakan via udara.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 11:01 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kembali lagi di sesi Serui siang ini. Saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 11:01 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita hebat. Kita hebat. Ya, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami di program Satu RRI Serui ya. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Juga Anda akan kami hibur dengan sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan ya untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Edisi Senin 14 September 2026.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Seruling.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi berasal dari Kabupaten Fak-Fak ya, produksi RRI Fak-Fak. Hilirisasi pala tomandin dan peremajaan kelapa mulai dimatangkan di Fak-Fak. Pendengar, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat memperkuat koordinasi untuk mempercepat program hilirisasi pala tomandin seluas 1.000 hektar serta peremajaan kelapa seluas 75 hektar.

Baik pendengar, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua Barat, Dr. Abdul Syukur Syarif SPMP bersama tim BBPMP Papua Barat dan BBPPT Ambon melakukan kunjungan ke Fak-Fak untuk melihat langsung kesiapan program sekaligus melakukan pemutakhiran data calon petani dan calon lokasi CPCL. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau penangkaran pala tomandin di Fak-Fak. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sumber benih yang nantinya mendukung pelaksanaan program hilirisasi pala di tingkat petani. Pendengar, Dr. Abdul Syukur Syarif mengatakan proses pemutakhiran dan penginputan data perlu segera diselesaikan melalui aplikasi Simlutan dan Bumper. Kelengkapan dan validitas data dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung realisasi program hilirisasi pala tomandin. Sementara itu, perwakilan BBPPT Ambon, Titi Nurhaya, melakukan pemeriksaan terhadap penangkaran bibit pala tomandin. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan bibit sebelum memasuki tahapan distribusi untuk mendukung program hilirisasi. Pendengar, Kepala Dinas Perkebunan Fak-Fak Widi Asmoro Jati STMT memastikan pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah menyiapkan data serta lahan CPCL untuk program pala tomandin seluas 1.000 hektar. Pemkab juga menyiapkan CPCL untuk program peremajaan kelapa seluas 75 hektar. Widi menghimbau para petani pekebun untuk tetap bersabar menunggu proses realisasi program. Menurutnya, program tersebut merupakan program strategis dan prioritas pemerintah pusat, sehingga seluruh tahapan pelaksanaannya harus mengikuti prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Selain kesiapan administrasi dan teknis, kondisi

75 hektar diharapkan mampu meningkatkan produksi, kualitas, produktivitas, dan nilai tambah komoditas perkebunan, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani fak-fak. Ya, pendengar, informasi pertama ya tentang hilirisasi, di mana hilirisasi palatomandin dan peremajaan kelapa mulai dimatangkan di fak-fak.

Ya, pendengar dari Fak-Fak, kita beralih ke Lampung. Ya, masih dengan informasi yang sama yaitu hilirisasi, dan kami masih lansir ya di laman resmi kami rri.co.id. Lampung Barat didorong naik kelas lewat hilirisasi kopi. Pendengar, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mendorong daerahnya naik kelas dari penghasil biji kopi menjadi daerah pengolah dan pengembang produk kopi. Hal tersebut disampaikan saat membuka coffee camp keempat di Curug Padai, Kecamatan Waitenong, Sabtu malam 12 September 2026. Parosil mengatakan Lampung Barat tidak boleh berhenti hanya sebagai daerah penghasil biji kopi. Menurutnya, daerah harus mampu mengolah, mengembangkan, memasarkan, hingga membangun merek kopi sendiri untuk meningkatkan nilai tambah. Ia menyebut tema Coffee Camp, telusuri kopi, menelusuri rasa, memahami proses, menggambarkan perjalanan kopi secara utuh. Proses tersebut mencakup pembibitan, perawatan kebun, panen, pasca panen, roasting, cupping, hingga penyajian kopi. Menurutnya, pengembangan kopi juga harus melibatkan generasi muda dan perempuan. Anak muda didorong melihat peluang di sektor kopi sebagai petani, barista, roaster, pelaku usaha, konten kreator, peneliti, hingga pembangun merek. Ia menilai Coffee Camp dapat menjadi ruang untuk mempertemukan sektor pendidikan, kreativitas, kewirausahaan, lingkungan, budaya, dan pariwisata. Ia mengapresiasi pelaksanaan Coffee Camp, maksud kami pelaksanaan Coffee Camp Goes to School, yang menyasar pelajar di 3 sekolah untuk mengenalkan potensi kopi daerah. Ia berharap Coffee Camp menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, petani, pemuda, perempuan, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Kegiatan yang dirangkai dalam peringatan HUT ke-35 Kabupaten Lampung Barat tersebut diharapkan mendorong lahirnya generasi muda yang menjadi bagian dari masa depan kopi Lampung Barat. Ya, pendengar, dua informasi berturut-turut sudah kami hadirkan mengenai hilirisasi ya. Dan informasi yang kedua ini tentang Lampung Barat yang didorong naik kelas lewat hilirisasi kopi. Ya, informasi pertama ya tentang hilirisasi dari Kabupaten Fak-Fak, hilirisasi tentang pala. Kemudian dari Lampung Barat ya, hilirisasi kopi. Semoga dua informasi yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian dan menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

Baik pendengar, untuk menghiburan dari siang hari ini kami hadirkan satu tembang manis dari Mechu Imbiri, No Botenang. Semoga tembang manis yang kami hadirkan boleh menemani Anda di siang hari ini dan menjadi teman dan juga penghibur Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Baik, pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pukul 11.32 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi pertama tentang ketahanan pangan dari Mataram ya. Babin Kamtipmas sambangi petani, ajak jaga Kamtipmas dan cegah karhutla. Pendengar, kegiatan rutin menyambangi para petani tetap dilakukan aparat kepolisian. Selain itu, membantu memantau ketahanan pangan juga mengajak masyarakat untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya dilakukan oleh Babin Kamtipmas, Desa Pringgabaya, Polsek Pringgabaya, Polres Lombok Timur, menyambangi para petani di Subak Rarung, Dusun Montongsari, Desa Pringgabaya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah karhutla. Pendengar, Kepala Seksi Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Lalurus Maladi, mengatakan dalam kunjungan tersebut, Babin Kamtipmas menyampaikan sejumlah himbauan Kamtipmas kepada para petani. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk menjaga keamanan kendaraan saat beraktivitas di area pertanian. Selain keamanan, Babin Kamtipmas juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar. Pembakaran sampah maupun material di lahan terbuka juga diminta dihindari karena dapat memicu kebakaran, terutama pada kondisi cuaca kering. Babin Kamtipmas juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan kepada aparat kepolisian. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dinilai penting untuk menjaga keamanan sekaligus mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Desa Pringgabaya. Melalui kegiatan sambang tersebut, Polres Lombok Timur terus mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, menjaga karhutla, di samping itu mewujudkan Desa Pringgabaya yang aman, tertib, dan kondusif. Ya, pendengar, informasi pertama tentang ketahanan pangan dari Mataram ya, di mana Babin Kamtipmas sambangi petani dan ajak jaga Kamtipmas dan cegah karhutla.

Ya, pendengar, dari Mataram kita beranjak ke Bogor, masih seputar ketahanan pangan. Korem 061 SK libatkan kelompok tani tanam tanaman pangan di Jalan Bomang. Pendengar, Satgas Pengawal Indonesia Emas, Han Pangan Korem 61 Surya Kancana, terus memperkuat program ketahanan pangan di kawasan Jalan Bojonggede, Kemang, Kabupaten Bogor. Berbagai pekerjaan dilakukan langsung di lapangan untuk memastikan kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif. Kegiatan meliputi pembagian tugas kelompok tani, penyiraman, perawatan lahan, pembuatan hingga pengolahan parit. Kegiatan yang berlangsung pada hari Kamis 10 September 2026 itu melibatkan personel Korem 61 SK, kelompok tani Surya Kancana, serta tim pendukung dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan Kabupaten Bogor. Pendengar, Satgas Tani Surya Kancana, Mayor Infantri EKP, mengatakan Satgas tidak hanya berfokus pada tahap persiapan lahan. Pengolahan-pengelolaan kawasan ketahanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh area benar-benar produktif. Menurutnya, pembagian tugas kepada kelompok tani menjadi bagian penting untuk memastikan perawatan kawasan berjalan secara rutin dan terkoordinasi. Dalam kegiatan tersebut, penyiraman dilakukan di area 12, 13, 14, dan 15 pada pagi serta sore hari. Ya, dan sementara itu area 16 mulai dikerjakan untuk pembuatan bedengan sebagai bagian dari persiapan pengelolaan lahan di area 2. Alat berat beko digunakan untuk mengolah parit. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan lahan sekaligus sistem pengairan di kawasan ketahanan pangan. Ya, pendengar, berbagai aktivitas tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kawasan tidak hanya siap ditanami, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan dan perawatan yang berjalan secara berkelanjutan. Satgas juga melakukan evaluasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Evaluasi dilakukan untuk memastikan berbagai kebutuhan maupun kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Pendengar, koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai kebutuhan teknis di lapangan, sekaligus menjaga kesinambungan program. Penguatan kawasan ketahanan pangan di Bomang menjadi bagian dari sinergi antara TNI, pemerintah Kabupaten Bogor, dan kelompok tani dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Dan melalui pembagian tugas, perawatan rutin, pengelolaan lahan, hingga dukungan sistem pengairan, kawasan tersebut diarahkan agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Program ini sekaligus menjadi upaya mendorong kemandirian pangan di Kabupaten Bogor melalui pemanfaatan lahan secara optimal dan penguatan peran kelompok tani di lapangan. Ya, pendengar, informasi kedua yang sudah kami hadirkan tentang ketahanan pangan ya dari seputaran Kabupaten Bogor, di mana Korem 61 SK libatkan kelompok tani tanam. Maksud kami, libatkan kelompok tani tanam tanaman pangan di Jalan Bomang. Ya, pendengar, semoga dua informasi bertemakan ketahanan pangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Baik pendengar, pukul 11:39 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini. Edisi Senin 14 September 2026. Baik Anda ya, para ASN, PNS, P3K, maupun juga pegawai-pegawai yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan ya, Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, tetap semangat menjalankan tugas tanggung jawab Anda ya. Juga Anda yang bekerja di kantor-kantor swasta, juga segala macam profesi lainnya ya, yang sedang bergelut untuk mengerjakan tugas tanggung jawab Anda di siang hari ini hingga berakhir ya, di masa jam atau waktu tugas Anda ya di sore hari nanti. Tetap kerjakan dengan semangat ya. Jangan lupa untuk mengawali dengan doa, memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang kita kerjakan di hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik pendengar, akan kami hadirkan satu tembang manis dari Ampi Nabire, Firu Jova Jarau. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pukul 11.48 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi pertama dari Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo targetkan pertumbuhan ekonomi 6,70% di tahun 2027. Pendengar, Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,03 hingga 6,70% pada tahun 2027. Target tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya dan ditetapkan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Hal itu disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, pada konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur pada hari Minggu 13 September 2026. Menurut Wahyudin, sejumlah strategi disiapkan untuk mencapai target tersebut. Fokus utama ada pada penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, serta peningkatan investasi dan infrastruktur pendukung. Ya, pendengar, yang menambahkan pemerintah provinsi juga akan memperkuat pengendalian inflasi, menurunkan angka kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Rancangan target pertumbuhan ekonomi 6,70% ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Gorontalo dan pemangku kepentingan lainnya sebelum ditetapkan dalam RKPD 2027. Ya, informasi pertama dari Kabupaten Gorontalo tentang pemerintah Provinsi Gorontalo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,70% di tahun 2027.

Ya, baik pendengar, informasi berikut masih seputar investasi. Dan ya, informasi ini bisa berupa tips juga ya. Ciri utama dan cara membedakan investasi bodong dan juga investasi legal. Pendengar, Kasat Reskrim Polres Nunukan, AKP Wisnu Bramantyo dalam dialog interaktif dalam studio prioritas nasional dengan topik lindungi masyarakat dari investasi bodong. Ya, lindungi penguat penegak hukum dan perlindungan dalam implementasi Astacita melalui siaran Pro 1 RRI Nunukan pada tanggal 1 September lalu ya, memberikan penjelasan mengenai cara membedakan investasi legal dan bodong. Pentingnya melakukan pengecekan di otoritas jasa keuangan serta imbauan untuk berkonsultasi dengan pihak kepolisian jika masyarakat merasa ragu. Pendengar, selain mengecek kebenaran aktivitas atau suatu investasi, masyarakat juga diimbau agar tidak mudah tergiur dengan suatu tawaran dengan keuntungan besar. Mengingat investasi bodong memiliki beberapa modus dan salah satunya terdaftar di OJK, namun memiliki aktivitas yang berbeda. AKP Wisnu Bramantyo juga mengingatkan bagi masyarakat Nunukan yang ragu dan ingin berdiskusi terkait investasi, masyarakat dapat langsung konsultasi dengan pihak yang lebih memahami terkait investasi. Selain itu, masyarakat Nunukan dapat langsung menuju pihak kepolisian terkait jika ada kecurigaan dalam suatu penawaran investasi. Ya, pendengar, informasi kedua ya tentang investasi ini, cara membedakan ya investasi bodong dan juga legal, di mana ketika kita menemukan atau mendapatkan tawaran untuk berinvestasi dan kita masih ragu, sebaiknya kita berkonsultasi ya ke pihak kepolisian sehingga dapat memperhatikan atau melihat ya apakah ini bodong atau benar-benar investasi yang legal sehingga tidak ada dampak kerugian yang kita rasakan. Dua informasi tentang investasi yang sudah kami luncurkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat bagi Anda dan juga ya kami harapkan dapat menambah pundi-pundi ruang informasi Anda ya, semakin bertambah informasi Anda bersama Program 1 RRI Serui. Pukul 11:54 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu tembang manis ya, Sasa Sasi Dere Kubiri dari Trio Ambisi. Ya bukan hanya satu ya, kita tambahkan menjadi dua tembang manis. Yang berikut adalah Waya Windawe dari Rio Grima. Ya, pendengar, semoga dua tembang manis yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di siang hari ini dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Kami doakan segala yang Anda kerjakan di siang hari ini boleh diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa dan boleh lancar tanpa suatu hambatan apapun. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: ya Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Ya, halo.
4: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9?
4: Iya.
3: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
5: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
5: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa muda?

0: Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi Pro Satu Serui menemani ruang dengar Anda di siang hari ini kurang lebih 1 jam ke depan ya, dengan program acara Pilpen pilihan pendengar Pro Satu Serui. Ya, pendengar Anda yang ingin menyampaikan atensi-atensi Anda ya, baik mau kirim-kirim salam mungkin atau ucapan-ucapan spesial ada di siang hari ini, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, masih bersama saya Christine Padua yang akan menemani Anda di acara pilihan pendengar siang hari ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat siang, dan bagi Anda yang mungkin sudah menikmati hidangan makan siang Anda, kami ucapkan selamat menikmati makan siang Anda bersama orang-orang tercinta Anda. Ya, baik pendengar, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, dengan Paman Roni. Oke, Paman Roni di seputaran Kodam ya?
1: Iya.
0: Oke, Paman Roni silakan atensinya.
1: Ini ucapin selamat siang buat kakak yang lagi bertugas.
0: Iya, selamat siang juga buat Paman Roni.
1: Selamat siang, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Kan ada mau request lagu.
0: Iya, silakan Paman Roni, lagu apa?
1: Lagunya dari Arius Wayor.
0: Arius Wayor, judulnya apa nih?
1: Yang judulnya Wope Woroi.
0: Wope Woroi, oke, siap.
1: Ini spesial buat teman-teman yang lagi dinas siang ini, yang lagi istirahat, lagi sambil makan pinang di Jepang rumah sakit.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kakak, itu saja, kembalikan jalur.
0: Siap, terima kasih Paman Roni sudah bergabung ya. Iya, atensi masuk pertama dari Paman Roni. Paman Roni dari Kodam, tapi saat ini sepertinya lagi berdinas ya Paman Roni ya, di RSUD Serui. Dan requestan lagunya ya dari Arios Wayor, Wope Woroi, dispesialkan buat teman-teman nakes yang saat ini sedang istirahat ya, lagi santai-santai makan pinang di depan rumah sakit. Iya, kami ucapkan selamat siang dan selamat bertugas ya bagi para nakes di RSUD Serui. Tetap semangat menjalankan aktivitas Anda, pekerjaan Anda ya, karena pekerjaan nakes sesungguhnya sangat mulia ya. Banyak pasien yang bergantung pada kinerja Anda di siang hari ini. Dan buat para nakes ya, jangan lupa makan siang supaya tenaga Anda tetap full, karena pasien banyak yang menanti pertolongan Anda. Ya, baik pendengar, di belakang Paman Roni kami masih menantikan atensi manis Anda di acara Pilpen pilihan pendengar Pro Satu Serui, edisi Senin 14 September 2026. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Senin 14 September 2026. Anda yang ingin berbagi-bagi kabar ya, atau berkirim-kirim salam, ucapan-ucapan khusus spesial Anda di siang hari ini, dan juga yang mau request-request lagu ya, boleh saja langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, kami mau sapa-sapa pendengar setia Pro 1 RRI Serui ya, yang saat ini lagi monitor siaran kami atau mungkin lagi off ya. Selamat siang saja buat Anda sekalian dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini. Kami mau sapa yang ada di seputaran Kabupaten Kepulauan Yapen ya, dari ujung pukul ujung, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Juga yang punya Kabupaten Sejuta Bakau ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang ada di Supyori, di Biak, di Numfor, di Manokwari, di Timika, yang ada di Jayapura, juga yang ada di Yogyakarta ya, di Maumere, juga ada di Palu, di Kalimantan. Selamat siang saja, selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Ya, juga buat Anda ya yang lagi menikmati hidangan makan siang, mungkin di rumah, di kantor, atau di rumah makan, rekomendasi Anda ya. Selamat siang saja, selamat menikmati hidangan makan siang Anda. Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, kami hadirkan tembang manis requestan dari Paman Roni ya, Wope Woroi dari Arius Wayor. Spesial buat para nakes yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di RSUD Serui, dan juga yang lagi makan pinang ya, katanya Paman Roni tadi, yang lagi makan pinang di depan rumah sakit. Waduh, Siri lagi mahal, tapi boleh juga ya, makan pinang tetap jalan. Ya, Wope Woroi dari Arius Wayor, kami luncurkan spesial ya buat Paman Roni dan juga para nakes dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Kembali masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Edisi Senin 14 September 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi Anda ya, baik via telepon di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761.

Iya, sambil menantikan atensi-atensi Anda ya, buat Anda yang mau berkirim-kirim pesan, kirim-kirim salam, juga ucapan-ucapan khusus spesial Anda ya di acara Pilpen Pilihan Pendengar siang hari ini. Kami mau sapa-sapa dulu nih, pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang selalu setia monitor siaran kami. Yang pertama kami mau sapa nih yang ada di seputaran Kamharsana ya, alias Kampung Harapan, ada laki-laki seribu bakau. Selamat siang saja ya buat laki-laki seribu bakau. Juga di seputaran Banawa sana ada Bapak Sam dan keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Iya, dan di seputaran Nano Tauri sana ya, kaki

aktivitas. Ya, dan juga seputaran kompleks YPK ya, ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Juga kami mau sapa-sapa yang ada di seputaran Kadal alias Kando Dalam. Ada Bapak Ayomi, selamat siang Bapak Ayomi. Juga yang ada di Wainakau ini ya, ada Bapak Kawari dan keluarga, selamat siang saja. Yang punya kota Gudeg, Yogyakarta ya, ada Bapak Jerry Marien. Karena di daerah Yogyakarta, jadi saya juga sebut pakai logat Jawa. Oke, dan yang ada di seputaran Papua Tengah sana, Nabire ya, ada Bung X. Selamat siang saja Bung X ya, kalau lagi monit bisa masuk jalur ya. Dan di seputaran kota Dolar Timika sana, ada Putra dan Putri Kamoro. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Ya, seputaran Ano Taure ya, ada Bung Gat Warumi dan keluarga, selamat siang saja, selamat monit siaran Pro 1 RRI Serui. Dan juga seputaran Tarau ya, Tarau sini yang punya singkatan-singkatan nih, bagian Tarau sini ada Bung Aide Manafariri, selamat siang saja ya buat Bung Aide dan keluarga. Ya, dan yang punya kota Bakau sana nih, sudah lama nih tidak kedengaran suaranya ini, ada Bung PTK, Bung Putra Tanjung Kelapa, selamat siang saja ya. Yang punya Supiori ada Pak Stroyer dan keluarga. Juga seputaran Kamhar nih, lagi tidak monit kapan nih, ada Maven, selamat siang Maven ya, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, dan yang punya Yapan sana ya, ada Tiga Bidadari kak. Boleh juga tiga bidadari ya. Ada Mamit di seputaran Yapan, juga ada Putri Lembata, ada Wawing ya di Mandala. Semua ada putri-putri Yapan. Oke, dan yang punya kota ombak sana ya, ada KST di Sarmi. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Ya, seputaran Ano Taure ya, ada Mama Nina Maba dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas saja ya. Juga buat seluruh kepala dan juga staf kelurahan Ano Taure, selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, seputaran ketua pisana ada Bapak Steven Aninam ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan dari ketua api kita bergeser jauh ke Maumere. Ada Bunda Ima dan keluarga di sana, selamat siang saja buat Bunda Ima dan keluarga. Ya, kita ke Palu ada Bung Nasrun ya. Selamat siang buat Bung Nasrun dan keluarga. Di NTT kita juga punya pendengar setia Pro 1 Seru ya. Yang ada di NTT ada Opa di Soe, Soe NTT. Sehat selalu ya Opa ya dan keluarga di sana. Dan yang punya Base Camp Jalan Patimura ada Mambet ya. Selamat siang saja buat Mambet. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, seputaran Warari sana ada Bapak Teo Sirami dan keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Dan yang sudah membuka acara tadi ya, yang sudah buka jalur tadi ada Paman Roni. Selamat siang saja buat Paman Roni dan keluarga, juga rekan-rekan nakes ya yang siang ini lagi bertugas. Ya, dan yang punya Dawai sana ya, kami mau sapa ada Kakak Onavi dan juga keluarga di Dawai. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Yang punya Gang Surabaya, kami mau mampir ya ke Gang Surabaya, ada Putri Sisbel dan keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Dan yang punya Jalan Maluku alias Jamal ya, ada Kakak Waribo 23. Seputaran Menawi ada Ade Bonai dan juga di Ano Taure ya, ada Bapak Teo Imbiri, senior kami ya. Selamat siang, selamat beraktivitas saja. Ya, dan seputaran Kaiboy ya, ada keluarga Bero Tabui Wayang Kau nih, selalu setia monitor siaran Pro 1 ya. Selamat siang saja buat yang ada di Kaiboy sana. Ya, juga buat seluruh ya senior-senior kami pensiunan RRI Serui yang juga selalu setia monitor siaran Pro 1 Serui dan selalu setia juga ya memberikan masukan-masukan, kritik saran yang membangun tentunya ya untuk junior-juniornya di Pro 1 Serui. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini.

Dua tembang manis, yang pertama ada Aro Alia ya dari Teisma Mai cover version, dan juga disusul dengan satu tembang berikutnya, Daun Kering Yang Telah Jatuh, ya dari Wem Yoshido. Pendengar, selamat menikmati tembang-tembang manis yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur di siang hari ini.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Senin 14 September 2026. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung ya, menyampaikan atensi-atensi manis Anda di siang hari yang begitu panas menyala ini ya. Iya, panas-panas begini enaknya nongkrong di alun-alun, nikmati es pisang ijo kah, ekstra jus susu kah, asik. Iya, menghilangkan dahaga ya di seputaran alun-alun Kota Serui dengan sajian yang sudah disiapkan oleh pedagang kaki lima ya di seputaran alun-alun sana. Ada minuman dingin tentunya yang bisa menyegarkan tenggorokan Anda. Dan juga bagi saya yang sudah cuap-cuap dari tadi dan leher saya sudah kering. Ya mungkin sebentar ya, saya akan menuju ke alun-alun untuk menikmati cendol atau es pisang hijau. Ya pendengar, Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda ingin menyampaikan atensi-atensi manis Anda, mau kirim-kirim salam, berbagi kabar, juga mau request lagu ya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, menemani makan siang Anda, atau mungkin ada yang masih melanjutkan pekerjaan ya karena kerjaan yang menumpuk. Boleh saja ya request lagu dari Pro 1 dan kami akan menghadirkan lagu-lagu requestan Anda tentu saja untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

Ya, baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Kami hadirkan dua teman manis berturut-turut ya, dari Gerson Rehata dan juga Henny Roring ya, ada untuk kamu. Dan juga disusul dengan teman manis berikutnya, Lautan Biru, cover dari Kevin Sani ya, ciptaan Edi Kebarek. Ya pendengar, selamat menikmati dua teman manis yang kami hadirkan. Semoga menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia Pro Satria Risrui di mana saja Anda berada, masih bersama Pro Satria Risrui di acara Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Ya, pendengar, Pilpen akan kami akhiri di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Kira-kira masih ada 5 menit ke depan ya. Bagi yang Anda yang ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, kami sampaikan pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan warta berita, dinamika olahraga, dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, pendengar, masih tersisa 4 menit lagi ya bagi Anda yang ingin bergabung di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, menyampaikan atensi-atensi manis Anda di siang hari ini. Line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Iya, pendengar, kami ingatkan kembali ya bagi Anda sekalian yang akan melakukan penyeberangan laut ya menggunakan speedboat atau perahu-perahu motor lainnya, mohon untuk memperhatikan ya cuaca dan kondisi saat ini, di mana saat ini masih terlihat jarak pandang yang cukup pendek ya, dikarenakan partikel-partikel debu ataupun uap garam yang masih membuat menutupi langit biru kita, sehingga jarak pandang yang cukup pendek. Ya, boleh dicek kembali ya ke BMKG untuk memastikan keamanan penyeberangan Anda. Ya, dan di musim kemarau saat ini ya, masih dalam fenomena El Nino yang akan terus berlangsung hingga awal 2027 nanti, menurut perkiraan dari BMKG ya. Pendengar sekalian, untuk itu dihimbau agar bagi Anda tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, lahan perkebunan atau pertanian bagi Anda sekalian, terutama ya saudara-saudara kita yang berkebun, bertani, untuk membuka lahan dengan tidak dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya kebakaran, mengingat cuaca atau musim kemarau yang berkepanjangan saat ini dan untuk sementara ya curah hujan yang masih rendah. Dan juga selain tidak membakar hutan atau juga sampah-sampah di sekitar kita yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau pencemaran asap di lingkungan kita, juga dihimbau untuk menghemat air ya, melakukan penghematan air karena debit air yang juga semakin menipis dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan ini. Ya, dan juga yang berdampak sekali nih, yang lagi viral dan lagi jadi trending topik saat ini adalah sirih. Okay. Sirih saat ini di Santero Papua nih harganya wow, bikin kepala sakit ini. Iya, harga sirih sekilo saja sudah bisa beli beras sekarung ya, tapi tidak apa-apa. Bagi Anda penggemar pinang, tetap mahal kah murah kah, laju saja gas kunyah. Iya, dan juga mungkin rezeki tersendiri ya bagi petani sirih, tetapi juga ya kita cukup memprihatinkan juga bagi pengecer-pengecer yang juga menggantungkan hidupnya atau menggantungkan penghasilannya, mendapatkan penghasilan ya, rezekinya dari berjualan pinang eceran, pasti akan berdampak juga ya dari mahalnya harga sirih saat ini. Ya, harga sirih melonjak dikarenakan ya cuaca atau musim kemarau saat ini, sehingga produksi buah sirih menurun dan juga banyak pohon sirih ya yang mengalami kekeringan sehingga produksi terbatas dan akibatnya harganya melambung tinggi. Ya, baik pendengar, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami akhiri program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Senin 14 September dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat Paman Roni ya, yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, juga Anda sekalian ya, yang sudah monitor siaran Pro 1 RRI Serui di siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Kita jelang warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama Pro 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papua Barat. Iya, seperti itu. Dan dari Manokwari, Papua Barat juga bukan hanya itu, tetapi beras-beras juga mulai naik
1: Iya,
0: harga.
1: benar.
0: Tadi saya sudah mengecek di beberapa toko, ternyata harga beras juga naik. Ya, itu yang dapat saya laporkan ke Pro3 Jakarta dari Manokwari, Papua Barat, Pro3 Landi Timi, Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Lan Litimi untuk laporan yang Anda sampaikan. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan paket sembako, ratusan bibit cabai, hingga cek kesehatan gratis diserbu warga Banjarmasin dalam gelaran Pasar Murah yang digelar di halaman pemerintah kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan. Ya, Fitriana.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar dapat saya sampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung di pemerintah kota Banjarmasin bersama Mawar Syahron Peduli atau MSP Banjarmasin menggelar pasar murah pembagian bibit cabai dan juga cek kesehatan gratis kali ini yang berlangsung di Balai Kota Banjarmasin. Sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, kegiatan tersebut telah dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili staf ahli bidang digitalisasi pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik Ihsan Budiman, di mana ia menilai kegiatan tersebut memiliki manfaat yang cukup luas bagi masyarakat, mulai dari membantu memenuhi kebutuhan pokok, mendukung kesehatan dan ketahanan pangan, hingga sebagai upaya pengendalian inflasi. Dalam kegiatan ini juga disediakan 2.000 paket sembako dengan harga Rp25.000 untuk subsidinya. Kemudian juga disediakan 200 sampel cek kesehatan gratis serta pembagian ratusan bibit cabai kepada masyarakat. Ini ada sekitar 400 bibit cabai yang diberikan gratis kepada masyarakat. Dan sementara itu juga dari penasehat Yayasan Mawar Syahron Peduli, PS Ivan Haryono menilai bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kontribusi lembaga sosial dalam mendukung program pemerintah. Dan kolaborasi ini juga menjadi kesempatan bagi MSP sendiri untuk memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat dan terlihat juga ada pakaian-pakaian yang dibagikan gratis pada masyarakat. Dimana melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi kali ini juga memberikan dampak yang positif bagi warga, salah satunya adalah Tuti, di mana menurutnya melalui layanan tersebut dirinya dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh lebih dini sehingga dapat melakukan langkah pencegahan dan mengantisipasi apabila terjadi ataupun juga mungkin muncul ada masalah kesehatan. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari warga Banjarmasin, Tuti.
3: Membantu banget sih, soalnya kan saya gula ada, kolesterol ada. Jadi kan acara ini kalau cek gula ternyata ada kenaikan. Jadi kan kita lebih tahu. Kalau bisa ini kan satu tahun sekali ya. Jadi kalau bisa ya beberapa bulan sekali diadakan.
2: Kolaborasi dari Pemko Banjarmasin dan juga MSP ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tapi juga diharapkan bisa dilaksanakan setiap bulan. Dan itu adalah harapan dari masyarakat. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, ini juga menjadi bagian upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, kemudian juga memperkuat ketahanan pangan, dan menjadi upaya untuk mengendalikan inflasi di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
5: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 14 September 2026. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Republik Bulgaria, His Excellency Mr. Alexander Pulev bersama delegasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja pembahasan 15 rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno untuk mendengarkan masukan terkait persiapan pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Performa Agraria. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Pukul 13...
6: Itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
7: I think the game with them.
6: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa...

memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, ça carré. 6-2-1.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi riset juara.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Rosi sebagai pemain acara, dan beliau juga mengedit dari Rahmatin Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum moment di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
5: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
6: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamak kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa.

0: kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
1: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem
2: treinado. Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
3: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
4: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
5: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
5: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
6: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
5: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
3: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai...
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
5: Ya, baik. Terima kasih, Rudi. Pendengar, senang sekali kami kembali menemani waktu siang hari hingga sore Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 3 pesan utama Indonesia untuk dunia di KTT BRICS 2026. Kehadiran Indonesia dalam forum BRICS menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global South, sekaligus menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membawa sejumlah pesan mengenai kepentingan Indonesia dan arah kerjasama internasional. Apa saja 3 pesan utama yang disampaikan Presiden Prabowo di KTT BRICS 2026? Bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dalam forum BRICS serta kontribusinya terhadap kerjasama global? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya kami juga akan terus mengupdate informasi kepada Anda tentang penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 menjadi perhatian publik, khususnya terkait proses pencarian, evakuasi, dan penanganan para korban. Tim SAR bersama berbagai unsur terkait terus melakukan upaya penanganan dan pencarian untuk memastikan seluruh korban dapat ditemukan dan mendapatkan pertolongan. Bagaimana perkembangan terbaru penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8? Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban serta langkah pemerintah dalam memastikan hak dan kebutuhan para korban terpenuhi? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber terkait. Berikutnya topik yang akan kami bahas yaitu juga terkait dengan angka pengangguran sarjana yang menembus 1 juta orang. Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi kembali menjadi perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Mengapa angka pengangguran lulusan perguruan tinggi masih tinggi? Apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri? Dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya kami juga akan membahas terkait dengan BMKG yang mengungkapkan bahwa sebaran abu vulkanik dari 5 gunung api di wilayah Indonesia. Aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia perlu dipantau karena sebaran abu vulkanik tidak hanya berdampak pada masyarakat di sekitar gunung, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Informasi mengenai arah dan sebaran abu menjadi penting sebagai dasar kewaspadaan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Bagaimana kondisi terbaru sebaran abu vulkanik dari 5 gunung api tersebut? Wilayah mana saja yang berpotensi terdampak dan bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas penerbangan? Apa yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas dan sajikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
4: Ya. Terima kasih Ade Kurnia untuk informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan topik-topik yang akan kita hadirkan pada siang hari ini.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Sejumlah keluarga penumpang Virgo Transport 8 terus mencari kabar kerabat mereka yang hingga kini belum ditemukan. Sejumlah keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin setelah mendapatkan informasi adanya korban yang dievakuasi dan menjalani proses identifikasi. Robi Angga melaporkan. Robi.
6: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Banjarmasin dan terkait dengan adanya peristiwa kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di Laut Jawa hingga kini masih terus dilakukan pencarian korban. Sejumlah keluarga juga berdatangan di Rumah Sakit RS Bayangkara Banjarmasin untuk mencari kepastian keberadaan kerabat mereka. Dan keluarga yang datang setelah memperoleh informasi mengenai adanya korban yang telah dievakuasi dan dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin. Di Rumah Sakit Bayangkara sendiri juga proses identifikasi korban dilakukan oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Setelah kami konfirmasi, terdapat satu korban meninggal dunia yang masih menjalani proses identifikasi di instalasi forensik rumah sakit. Namun hingga saat ini kami juga masih menunggu pihak Polda Kalsel terkait rilis responnya untuk siapa identifikasi korban yang meninggal dunia terkait peristiwa di kapal Virgo 8 ini. Dan kondisi tersebut juga membuat sejumlah keluarga terus menunggu dengan adanya kabar dari korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Salah satunya ada Misna yang mengatakan bahwa terdapat 8 anggota keluarganya yang berada dalam perjalanan menaiki kapal Virgo 8 dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah sebelumnya melakukan ziarah di Pulau Jawa. Ia datang ke Rumah Sakit Bayangkara bersama keluarga lainnya setelah mendapatkan informasi mengenai adanya data korban yang telah dievakuasi. Berikut wawancara bersama Misna.
7: Iya, menunggu. Soalnya ada tadi data nama Sidin bahwa ada berdua data nama Sidin yang ada. Nggak tahu. Jadi kami sambil mengecek ke rumah sakit yang lain. Iya, dan ada empat lagi yang sudah dari
6: selain datang ke Rumah Sakit Bayangkara, pihak keluarga juga membagi untuk mendatangi rumah sakit lainnya seperti RS Ulin dan juga RS TPT di Kota Banjarmasin karena informasi yang kami dapat untuk korban yang selamat dalam kondisi apapun mereka dibawa ke Rumah Sakit Ulin dan juga rumah sakit lainnya. Namun untuk korban yang dinyatakan meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Banjarmasin. Sementara itu proses pencarian korban Virgo Transport 8 juga masih dilakukan oleh tim gabungan di lokasi kecelakaan di Laut Jawa. Dan pihak keluarga yang berdatangan di rumah sakit terus berharap bahwa identitas terus bisa disampaikan. Demikian dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kini kami akan hadirkan informasi reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang hadir dalam video potensi daerah. Kerajinan geraba di Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, merupakan salah satu sentra UMKM dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Muhammad Maulana melaporkan.
8: Dari tanah yang sederhana, tangan-tangan terampil ini mempertahankan sebuah warisan yang telah melewati tiga generasi.
9: Sebenarnya aku ya, saya itu generasi ketiga dari nenek ke uak, kemudian ke saya. Jadi itu sudah berdiri tahun

0: Bagi Dedi, gerabah bukan sekedar pekerjaan. Keterampilan ini telah menjadi bagian dari keluarganya sejak generasi sebelumnya.
1: Dari usia aku waktu itu masih SMP, mungkin sekitar berapa ya, lupa, mungkin dari waktu masih sekolah SMP.
0: Namun, tradisi keluarga ini kembali menemukan momentumnya ketika pandemi COVID-19 meningkatkan permintaan terhadap gerabah tanpa glasir.
1: Waktu di zaman COVID, saya yang pengelola, itu ada pesanan, banyak pesanan melalui seperti gerabah tanpa diglasir. Nah, dari situlah sampai saat ini masih bertahan.
0: Tanah yang diperoleh dari wilayah sekitar kemudian diolah hingga memiliki tekstur yang siap dibentuk.
1: Kalau tanah liat, semua tanah liat bisa, asal dia seperti ini kan. Ini tanah liat yang sudah bersih.
2: Sudah bersih ya?
1: Ya.
2: Tidak ada lagi
1: batu ataupun
2: kotoran kayu kecil. Artinya butuh proses juga dalam membersihkan tanah liatnya, Kak?
1: Iya, harus ada proses. Ketika kita kan seperti ini, kalau mau memulai pekerjaan tuh harus seperti ini dulu.
2: Uh-huh.
1: Nah, kalau ada dirasa seperti jalan-jalan ini, harus dibuang.
2: Harus dibuang.
1: Iya. Nanti kalau sudah bersih, sudah keadaan pulen seperti ini,
2: iya,
1: tidak lengket lagi di tangan, baru bisa dipakai di atas putaran seperti ini. Kalau untuk ukuran ini, yang kecil ini bisa 3 menit sampai 5 menit. Tapi kalau dia ukuran besar, itu bisa 1 sampai 2 jam untuk satu gerabah.
0: Meski proses membentuk sebuah kendi bisa dilakukan dalam hitungan menit, produk berukuran besar membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sampai ke tangan konsumen.
1: Tantangannya itu permintaan konsumen yang minta cepat, itu tantangan kita.
0: Setelah dibentuk, gerabah masih harus melalui proses pengeringan dan pembakaran.
1: Jadi butuh waktu 3 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu penyelesaian sampai pemasaran.
0: Dari proses awal hingga siap dipasarkan, waktunya bisa mencapai 2 minggu hingga 3 minggu. Sebagian produk bahkan telah memiliki pelanggan tetap. Pemasaran juga dilakukan melalui media sosial.
3: Karena di sini lebih banyak pilihan dan bentuknya unik-unik serta harganya yang terjangkau.
0: Bagi konsumen, kendi dan gerabah bukan hanya memiliki fungsi, tetapi juga nilai estetika. Upaya mempertahankan gerabah Banyuasin juga dilakukan dengan membuka ruang edukasi bagi masyarakat.
1: Ya, ada edukasi, wisata edukasi itu kita buka untuk umum seperti anak-anak sekolah sampai ke mahasiswa, kita siapkan materi, belajar, bikin gerabah sampai mewarnai gerabah.
0: Sebab keberlangsungan kerajinan tradisional tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga pada generasi yang mau belajar.

0: Harapan saya mungkin untuk generasi muda mungkin ada tertarik, ketertarikan untuk belajar sehingga apa kerajinan ini tidak akan punah.
1: Karena yang sedang dibentuk di sini bukan sekedar tanah menjadi kendi, tetapi sebuah warisan agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya.

0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong gerakan bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari paparan timbal berbahaya. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan edukasi, peningkatan pengetahuan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menghindari sumber paparan timbal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak cerita ataupun informasi di mana yang berlokasi di Jorong Lukok Nagari Kubang Putih, Kabupaten Agam. Kue bolu ini masih dibuat secara tradisional menggunakan tungku kayu dan cetakan kuningan khas. Kemudian diteruskan hingga generasi ketiga. Uni Rina bersama dengan keluarga terus menjaga resep dan cita rasa warisan keluarga. Nofri dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Halo pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam liputan potensi daerah yang akan mengajak Anda meresapi kehangatan aroma tradisi. Di tengah gempuran oven modern dan serba praktis, keberadaan kue bolu tradisional yang dimasak menggunakan kayu bakar menjadi sebuah warisan yang kian langka. Proses pemanggangan klasik ini bukan sekedar mempertahankan cara lama, melainkan rahasia di balik tekstur yang lembut serta aroma wangi asap alami yang khas. Seperti apa informasinya? Mari ikuti liputannya.
4: Dari pukul 4 subuh hingga 10 malam, dapur kecil di Jorong Luko, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, tak pernah sepi. Di sanalah Rina, generasi ketiga penerus usaha keluarga, bersama keluarganya membuat kue bolu yang sudah melegenda sejak 1940-an. Usaha kue bolu Uni Rina ini hanya libur Senin dan Jumat, karena dua hari itu justru digunakan untuk memasarkan kue hingga ke daerah tetangga seperti Kota Padang Panjang. Keunikan bolu ini terletak pada prosesnya yang masih serba manual, mulai dari mengaduk adonan tepung, telur, dan gula aren, hingga pemanggangan selama 5 menit di atas tungku dengan api dari kayu. Cetakan kuningan berbentuk ikan, manggis, dan balok menjadi ciri khas yang membuat kue ini berbeda dari bolu modern. Ada 3 varian rasa yang ditawarkan, yaitu original, gula aren, dan pandan, dengan produksi yang dapat mencapai 1000 kue dalam sehari.
5: Usaha kue itu sudah dijalankan dari tahun berapa nih, Bu?
6: 40-an.
5: Berarti Ibu dari generasi ke-3 ya, Bu, ya?
6: Iya, ke-3.
5: Gimana nih, Bu, persaingan antara kuliner tradisional di zaman sekarang ini, Bu?
6: Kalau kuliner sekarang, banyak orang yang mencari itu tradisi yang lama. Ya, masaknya pakai kayu.
5: Ya, dipasarkan kemana nih, Bu?
6: Padang Panjang. Pasar Padang Panjang. Harapan Ibu biar maju.
5: Biar berkembang, Bu, ya?
6: Iya, biar berkembang. Anaknya masih kecil-kecil. Masih sekolah.
5: Makasih, Bu Rina.
6: Iya.
4: Meski peralatan dan tempatnya masih sederhana, semangat Rina dan keluarga tidak pernah padam untuk menjaga resep warisan. Harapannya, kue bolu tradisional ini terus berkembang dan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya sebagai identitas kuliner Agam yang tak lekang waktu.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kakao hingga kerajinan tangan menjadi bagian dari potensi Tapanuli Selatan yang terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Mutiara Hairuni Salubis melaporkan.
7: Potensi kakao hingga kerajinan tangan terus dikembangkan untuk menjadi produk yang bernilai ekonomi sekaligus mengembangkan UMKM di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut liputan yang satu ini.
8: Kekayaan alam Tapanuli Selatan tak hanya menghasilkan komoditas perkebunan, tapi juga membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, salah satunya kakao. Senior Supervisor Small Medium Enterprise atau SME Enterprise Development di PT Agincourt Resources, Nur Lailah, mengatakan hasil perkebunan dari wilayah sayur mah tinggi kini diolah menjadi martabe coklat melalui rumah produksi di Kecamatan Batang Toru. Produk yang diluncurkan sekitar bulan Mei 2026 ini dikembangkan dengan menggandeng petani kakao lokal. Kehadiran rumah produksi membuka peluang agar kakao tidak hanya dijual keluar daerah sebagai bahan baku, tapi dapat diolah langsung menjadi produk coklat. Nur Lailah mengatakan potensi kakao Tapanuli Selatan menjadi salah satu alasan pengembangan produk tersebut.
9: Kita memproduksi coklat karena kita melihat ada potensi yang sepertinya luar biasa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu produk kakao Tapanuli Selatan. Yang selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Tapanuli Selatan.
8: Nur Lailah mengatakan, melalui proses dari biji hingga menjadi coklat atau bean to bar, produk lokal ini diharapkan menjadi salah satu produk khas Tapanuli Selatan. Pemasarannya juga mulai berkembang. Selain Batang Toru, martabe coklat dipasarkan di Sipirok, Padang Sirimpuan, dan Sibolga, serta sudah memasuki pasar Medan melalui gerai oleh-oleh di Bandara Kuala Namu dan di Pekan Raya Sumatera Utara. Nur Lailah mengatakan potensi lokal yang dikembangkan juga hadir melalui tangan para perajin. Batik Tapanuli Selatan, tas berbahan ulos dan batik, hingga ekoprint menjadi produk yang dikerjakan masyarakat di sekitar wilayah tambang emas martabe. Batik cap Tapanuli Selatan mengangkat kekayaan alam dan budaya setempat melalui beragam motif. Sementara ekoprint memanfaatkan pewarna alami dari tanin dedaunan dan bunga. Di balik produk tersebut terdapat peran ibu-ibu rumah tangga dari Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru. Khusus kelompok batik, sekitar 15 perempuan terlibat sebagai perajin.
10: Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian sekarang membatik dan juga punya keahlian untuk menjahit produk batiknya menjadi turunannya seperti dompet, tas, dan lain-lain. Umumnya sih kerajinan ini diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga.
8: Pendampingan dilakukan secara bertahap. Batik mulai didampingi sejak 2019, kerajinan tas dikembangkan pada 2023, sementara ekoprint mulai dikembangkan pada akhir 2024. Saat ini sekitar 60 UMKM berada dalam pembinaan tambang emas martabe. Sebanyak 53 diantaranya bergerak di bidang kuliner dengan kurang lebih 80 jenis produk. Produk unggulannya tidak hanya martabe coklat, ada juga golden snack berupa beragam keripik produksi UMKM yang dikembangkan dengan tambahan edible gold atau serbuk emas yang dapat dikonsumsi. Dari kakao hingga produk kerajinan tangan, potensi lokal Tapanuli Selatan terus dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi sebagai upaya mengembangkan kekayaan daerahnya. Demikian liputan potensi daerah dari saya, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, tetaplah bersama kami Indonesia Menyapa Siang. Masih akan kami lanjutkan dengan berbagai informasi dan topik-topik perbincangan lainnya.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, dan kembali bersama program Satu RRI Serui masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami akan kembali menemani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif juga. Kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Iya, baik pendengar, pukul 14 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, akan kami sampaikan ya, kita ikuti bersama laporan langsung ya dari rekan kami di Kabupaten Sejuta Baka Waropen, ada Tabina di sana yang akan melaporkan secara langsung jalannya pengukuhan Persatuan Istri Anggota Dewan PIAD oleh Ketua DPRK Waropen Yeneke Dipan. Ya, silakan rekan Tabina Rumpaidus, laporannya langsung dari Kabupaten Sejuta Bakau.
1: Selamat siang pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada. Pada hari ini, Senin 14 September 2026, berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, pengukuhan pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAD Kabupaten Waropen, pengurus periode tahun 2025. Pengurus periode tahun 2025-2030 yang dilakukan Ketua DPRK Waropen, Yeneke Suryana Kecyadi Panesos, dengan tema Mendandani Organisasi yang Cantik, Bijak Menjunjung Suami, dan Cerdas Memajukan Sesama Perempuan. Ketua PIAD DPRK Waropen Helena Buinei Rumboisano dalam sambutannya menuturkan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua DPRK Waropen yang telah mengukuhkan PIAD DPRK Waropen. Pengukuhan tersebut sangat berarti bagi PIAD.
2: Pengukuhan pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAD Kabupaten Waropen periode tahun 2024-2029. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua DPRK Waropen yang telah berkenan fasilitasi dan mengukuhkan pengurus PIAD pada saat ini. Pengukuhan ini merupakan suatu momentum yang sangat berarti bagi kami, sebab sesungguhnya kepengurusan PIAD Kabupaten Waropen periode tahun 2024-2029 telah memperoleh surat keputusan Ketua DPRK Waropen pada tanggal 18 November 2025 yang lalu. Dan sejak diterbitkannya SK tersebut, kami telah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai dengan peran dan tujuan PIAD.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke SKD Panesos menyampaikan selamat dan sukses kepada jajaran PIAD, kepercayaan dan amanah untuk mengabdi dan berkontribusi bagi keluarga besar DPRK dan masyarakat Waropen.
2: Seluruh anggota DPRK Waropen, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus PIAD Kabupaten Waropen yang baru saja dilantik. Kepercayaan dan amanah ini tentu menjadi langkah awal untuk mengabdi dan berkontribusi baik untuk keluarga besar Dewan maupun bagi masyarakat Kabupaten Waropen yang kita cintai bersama. Di balik tugas dan tanggung jawab wakil rakyat yang cukup berat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di negeri sejuta bakau ini, ada peran penting dan doa dari para istri di rumah. Kehadiran Persatuan Istri Anggota DPR bukan sekedar wadah bersosialisasi, tetapi memiliki peran strategi. Ada tiga peran strategi yang harapan saya boleh menjadi tugas dan tanggung jawab bagi ibu-ibu sekalian.
1: Pengukuhan pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAD Kabupaten Waropen periode tahun 2025-2030 dihadiri anggota DPRK PLT Sekda Waropen PLT Sekda Waropen, Bob Woriori, Ketua PKK Kabupaten Waropen, Ketua Gabungan Organisasi Wanita GW Waropen, dan Dharma Wanita Sekwan, serta beberapa organisasi wanita lainnya. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus, Pro 1 RRI Serui, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, baik pendengar, demikian laporan langsung ya dari rekan Tabina Rumpaidus di Kabupaten Sejuta Bakau Waropen dalam kegiatan pengukuhan Persatuan Istri Anggota Dewan PIAD oleh Ketua DPRK Waropen Yeneke Dipan. Ya baik rekan Tabina, selamat menjalankan tugas Anda di Kabupaten Sejuta Bakau. Ya, pendengar pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, program Satu RRI Serui akan terus menemani Anda dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami luncurkan untuk menemani ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Semoga aktivitas yang Anda kerjakan atau mungkin ada yang sedang beristirahat ya, selamat beristirahat saja. Dan Anda yang masih menjalankan aktivitas pekerjaan rutin Anda di siang hari ini, tetap kerjakan dengan semangat. Dan jangan lupa ya, yang belum sempat makan siang untuk segera makan siang ya, sebelum terjadi sesuatu di lambung Anda. Oke, saya baru selesai makan siang ya. Oke, apapun tugas tanggung jawab yang kita kerjakan, namun tetap utamakan kesehatan adalah yang utama ya, kesehatan kita adalah yang utama. Sebab dengan tubuh yang sehat, tentu saja segala aktivitas dapat kita kerjakan dengan baik.

Hai, untuk kamu. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah terindah yang diberi Tuhan.

Ya, baik pendengar setia program O1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Srui, sore produksi RRI Srui.

0: anggaran rumah tangga organisasi, tentang tujuan dan usaha, tapi juga...
1: Ya baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Senin 14 September 2026. Baik pendengar, kami sampaikan topik utama. Atas nama pemerintah daerah, Mika Runaweri membuka kegiatan DPC Pekan Penerimaan Anggota Baru ke-5 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan pelayanan KB dalam rangka kontrasepsi sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen di Puskesmas Kosiwo. Pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya bersama saya, Christine Padua. Inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik pendengaran juga pemirsa Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kita ke berita pertama. Atas nama pemerintah daerah, Mika Runaweri membuka kegiatan DPC Pekan Penerimaan Anggota Baru ke-5 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Hengki Wapai.
1: Sebagai pemerintah, kami melihat bahwa setiap aktivitas organisasi memiliki tujuan yang baik.
2: Mewakili pemerintah daerah, Mika Runaweri membuka kegiatan DPC GMNI Pekan Penerimaan Anggota Baru PPAB ke-5 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlangsung di Gedung Infocom dengan tema Membumikan Ideologi Mekanisme di Bumi Kepulauan Yapen. Dikatakan Mika Runaweri, kegiatan ini melakukan rekrutmen, penerimaan, dan kemudian perkenalan bagi calon anggota baru yang berasal dari 3 perguruan tinggi yaitu STKIP PGRI Papua Serui, STIE Otto Gesler Serui, dan Prodi D3 Keperawatan. Kata Runaweri, setiap aktivitas organisasi memiliki tujuan yang baik dalam melakukan amanat anggaran dasar rumah tangga organisasi tentang tujuan dan usaha dan program-program lain secara nyata adalah program intern organisasi, program internal membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan kontribusi pikiran dan nyata yang langsung dalam pengabdian masyarakat di daerah ini.
1: Pemerintah, kami melihat bahwa setiap aktivitas organisasi memiliki tujuan yang baik dalam rangka selain melaksanakan amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi tentang tujuan dan usaha, tapi juga bagaimana melaksanakan program-program secara nyata. Program-program di dalamnya adalah program intern organisasi, itulah yang menyiapkan kader sebagaimana kegiatan di hari ini. Sedangkan program-program eksternal organisasi, bagaimana organisasi membantu masyarakat daerah, tapi juga membantu pemerintah daerah dalam rangka memberikan kontribusi baik pikiran, tapi juga kontribusi nyata yang langsung dalam pengabdian bersama masyarakat di daerah ini. Dan inilah keberadaan organisasi. Setiap organisasi yang dibentuk di daerah ini, pembinanya adalah pemerintah daerah. Untuk itu, identitas setiap organisasi, kelembagaan yang dibentuk di Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki identitas yang jelas. Selain identitas organisasi, tapi juga identitas daerah. Itu artinya organisasi ini berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga organisasi ini berhak melakukan aktivitas bersama pemerintah daerah, bersama masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu, kalau organisasi yang tidak terdaftar atau tidak memiliki komitmen, tidak memiliki tujuan yang jelas dalam rangka membantu masyarakat, tapi juga pemerintah di daerah, dia bukan organisasi yang ada di daerah ini. Sehingga setiap organisasi di daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, berhak menggunakan identitas, baik organisasi tapi juga daerah. Misalnya, kalau ada kegiatan GMNI, GMNI juga bisa menggunakan logo pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kenapa? Alasannya adalah karena GMNI terbentuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, terdaftar di Kabupaten Kepulauan Yapen, beraktivitas di Kabupaten Kepulauan Yapen, baik bersama masyarakat tapi juga bersama pemerintah daerah. Selaku pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada panitia Pekan Penerimaan Anggota Baru Angkatan ke-5 GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen, ketua dan pengurus GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga para senior GMNI baik di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tapi juga kader-kader GMNI.
2: Di akhir penjelasan, Mika Runaweri berharap ke depan GMNI bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat untuk melaksanakan aktivitas di perguruan tinggi, tapi juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun mereka berada. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya, baik pendengaran juga pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Kegiatan pelayanan KB dalam rangka kontrasepsi sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen di Puskesmas Kosiwo. Laporan Hengki Wapai.
3: ibu dari pemberdayaan perempuan karena hari KB sedunia boleh launching.
2: Pekan pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026 yaitu suntik 3 bulan, implan 1 batang dan 2 batang IUD, spiral dan pil bagi ibu dan bayi balita cukup dengan membawa KTP dan KK. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Distrik Siwo Liliani Marganingsi Raweyai SKM ketika menyampaikan komentar terkait kegiatan KB Nasional yang dilaksanakan oleh BPKBN Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru pertama kali dilaksanakan. Dikatakan Lilianti, dengan kegiatan pemasangan implan masih banyak pertanyaan bagi peminat dan juga masih banyak kekurangan. Sehingga dengan harapan kepada ibu-ibu yang mau ikut agar jangan ragu-ragu. Tandas Kepala Puskesmas Distrik Siwo Liliani Raweyai kepada RRI mengatakan,
3: ibu dari pemberdayaan perempuan karena hari KB sedunia boleh launching, boleh pertama kali dilaksanakan. Ini bukan hal yang pertama, tapi di launching tanggal 7 September sampai dengan 7 Oktober nanti. Ini pembukanya dari pemberdayaan perempuan, laksanakannya di Puskesmas Kosiwo. Ibu sebagai kepala dinas sendiri ikut hadir dalam kegiatan hari ini. Ibu-ibu mungkin untuk biasanya mungkin KB yang lain-lain tuh mungkin sudah biasa, tapi untuk implan mungkin masih banyak hal, masih banyak-banyak pertanyaan, sehingga peminat kelihatan untuk wilayah Kosiwo saya perhatikan masih sangat kurang. Saya berharap di sini ibu-ibu yang ikut jangan ragu-ragu jika bertanya, supaya mungkin kalau mau pasang implan jangan ada ragu, ini saya kerja berat begini-gini, apakah saya masih bisa dipasang atau tidak, atau keraguan dari ini bisa ditanyakan langsung, karena di sini ibu kepala dinas sendiri hadir beserta tim. Ibu-ibu bisa dapatkan penjelasan yang sangat jelas. Kemudian saya berharap untuk adik-adik bidan, jangan hari ini saja launching, kemudian launching hari ini, kemudian besok-besok tidak ada kegiatan selanjutnya. Tapi di hari ini pembukaan, besok lusa teman-teman tetap menjalankan bagian ini. Tetap edukasi ke ibu-ibu yang lain supaya ke depannya semua bisa tidak ragu lagi untuk mengikuti KB. Karena untuk KB implan ini masih banyak sekali yang belum mau. Kita sebagai orang lapangan harus banyak edukasi supaya, karena kebanyakan tuh tidak mau karena kurang memahami. Tapi kalau misalkan kita di lapangan selalu dalam posyandu, kita selalu memberikan edukasi ke ibu-ibu, kita jalan pemeriksaan sebelum melahirkan, kita sudah edukasi semasa hamil, kita ketemu di mana kita edukasi, pasti setelah melahirkan, oh iya saya mengerti, setelah ini saya harus ikut KB, karena KB-nya itu penting begini dan begitu. Karena tidak mungkin tanpa pengetahuan apa-apa, tanpa mengerti apa-apa, langsung kita langsung bilang, kamu harus KB, kita harus edukasi dulu. Dan itu tanggung jawab besar kita di puskesmas. Dan jika kita apa belum punya sertifikat untuk misalkan melaksanakan pemasangan aseptor, kita bisa hubungi, kita bisa kerjasama dengan mungkin kakak-kakak senior yang sudah punya sertifikat, atau kita bisa menyampaikan bagian ini. Di sini kan kita di Kosiwo sini kan ada penanggung jawab dari pemberdayaan perempuan yang setiap hari saya lihat setiap posyandu tuh dong ada keliling-keliling di Kosiwo. Artinya kita tidak cari-cari di kantor tuh, dong selalu ada buat kita, dong selalu sama-sama dengan kita di Kosiwo.
2: Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen bersama stafnya, Kepala Puskesmas Distrik Siwo bersama beberapa warga masyarakat. Hengki Wapai melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pengurus DPC GMNI Kepulauan Yapen berharap kepada 25 peserta penerimaan anggota baru agar dapat mendalami tugas dan fungsi dalam kegiatan berorganisasi. Laporan Hengki Wapai.
4: Harapan kami dari DPC GMNI Kepulauan Yapen.
2: Tuana pengurus DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama dengan 3 komisariat GMNI STKP PGRI Serui di 3 keperawatan dan Stie Otto Gessler Serui melaksanakan tahapan kaderisasi awal yakni pekan penerimaan anggota baru kelima DPC dan komisariat di Kepulauan Yapen. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 25 orang yang juga mendapat dukungan moral, material, dan waktu dari berbagai pihak sehingga bisa selesai dengan baik. Sehingga dengan harapan apa yang didapatkan boleh diamalkan dalam kegiatan pengabdian di kampus maupun di tengah masyarakat. Tandas Yunus Wona kepada RRI.
4: Harapan kami dari DPC GM ini Kepulauan Yapen, seusai daripada pelaksanaan PPAB ini, kepada 25 peserta yang ikut serta dalam pelaksanaan ini, besar harapan dapat mengikuti tahapan organisasi ini dengan baik, seusai dari PPAB dapat ikut pelaksanaan konvercap dan bisa ikut kaderisasi tingkat lanjut atau KTD. Jadi di GM ini dalam tahapan kaderisasi itu ada PPAB, selanjutnya KTD, kaderisasi tingkat dasar, kaderisasi tingkat menengah, dan kaderisasi tingkat pelopor. Nah, besar harapan kami dari PPAB ini dapat rekan-rekan bisa mendalami lagi dalam tingkatan kaderisasi tingkat dasar yang nanti akan dilaksanakan. Namun yang kedua lagi, proses reorganisasi dalam kepengurusan komisariat itu dapat terbentuk dan aktif-aktif dalam berkegiatan organisasi, diskusi, kegiatan dialog, kegiatan kemahasiswaan itu terlibat aktif. Sehingga GMN ini tidak lagi vakum dan bisa berdampak kepada sesama mahasiswa dan berdampak di masyarakat.
2: Di kesempatan itu, Ketua Panitia PPAB GMNI ke-5 Thomas Koromat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mendukung dan support kegiatan penerimaan calon anggota baru GMNI yang diikuti STKIP PGRI Serui D3 Keperawatan dan STIE OG bisa terlaksana dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Prosat RRI di mana saja Anda berada, kita ke berita selanjutnya. Sidang jemaat seklasis GKI Waropen akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Berlangsung di Jemaat GKI Betania Waren, Klasis GKI Waropen, ibadah Minggu pagi dipimpin ketua jemaat tersebut Pendeta Martina Arwam SSI Teol dari pembacaan Alkitab Nehemia 2 ayat 11 hingga 20 dengan tema ibadah Minggu pagi 13 September 2026 mulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Setelah ibadah, Sekretaris Jemaat GKI Betania Waren, Penatua Abner Demianus Dori menyampaikan sidang jemaat seklasis GKI Waropen akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 mendatang di masing-masing jemaat.
2: Menurut rencana daripada Sekretariat GKI Waropen, pelaksanaan sidang jemaat di jemaat-jemaat yang ada di lingkungan basis Waropen itu akan berlangsung pada bulan Oktober. Jadi hari ini kita sudah di tanggal 13, berarti tinggal beberapa minggu ke depan kita sudah ke bulan Oktober. Dan di situ kita akan melaksanakan sidang. Hanya jadwal untuk Betania Waren belum ditentukan apa.
1: Pada kesempatan yang sama, Abner Dori menambahkan kepada Badan Pelayan Unsur Jemaat agar dapat menyampaikan evaluasi dan program kerja pada pengurus harian Majelis Jemaat.
2: Dengan demikian disampaikan kepada Sekretariat Urusan dan Badan Pelayan Unsur sesuai dengan rapat evaluasi yang telah dilaksanakan pada minggu tanggal 6 kemarin setelah ibadah. Itu diharapkan untuk Badan Pelayan Unsur dan juga sekretaris-sekretaris urusan untuk menyampaikan laporan evaluasi pelayanan tetapi juga laporan evaluasi program dan juga rancangan program disampaikan ke PHMJ dan selanjutnya akan dikasih ke panitia sidang untuk digarap menjadi materi sidang yang akan dibahas dalam persidangan.
1: Ia juga mengatakan kepada unsur jemaat agar dapat menyiapkan program kerja untuk dibahas dalam sidang jemaat GKI Betania Waren. Tujuan utama pelaksanaan sidang jemaat gereja adalah untuk melakukan evaluasi pelayanan, menetapkan program kerja, serta mengambil keputusan kolektif demi arah pelayanan dan pertumbuhan jemaat ke depan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar juga pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Tempat penggilingan daging KPR Dusun Yapen diminati masyarakat. Laporan Cindy Faidiban.
3: Semua warung yang ada di sini. Ini salah satu tempat usaha penggilingan daging yang berlokasi di kawasan KPR Dusun Yapen, Kelurahan Serui Kota menjadi salah satu tempat yang cukup diminati masyarakat, khususnya para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Kepulauan Yapen. Usaha penggilingan daging tersebut melayani masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan jasa penggilingan daging untuk berbagai keperluan, termasuk bahan baku makanan yang dijual kembali. Pelaku usaha penggilingan daging, Ahmad Nasir, mengatakan usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 2016. Sebelumnya, usaha penggilingan daging tersebut telah dirintis oleh orang tuanya.
4: Yang kita bikin jadi, sementara kita jual sendiri pribadi di sini. Kalau untuk warung, kita melayani hampir semua warung yang ada di sini. Ini salah satu, tidak tapi hampir 90%. Daging kita siapkan digiling. Kalau untuk harga daging dari kita, proses penggilingannya gratis. Kalau daging dari kita. Ya, itu daging per kilo untuk sekarang 170. 70 kita jual eceran di 170 per kilo, giling juga 100.
3: Ia menjelaskan sebagian besar pelanggan datang langsung ke tempat usaha untuk menggiling daging yang telah mereka siapkan. Pelanggan berasal dari masyarakat umum hingga pelaku usaha kuliner, termasuk pedagang yang membutuhkan daging giling sebagai bahan baku makanan.
4: Ayam kita tidak menyediakan ayam, cuma biasa kan orang kalau penjual cilok mereka datang bawa ayam sendiri, cuma bayar ongkos gilingnya saja. Untuk cilok, bakso cilok, yang ayam kita ngambilnya per satu kali giling 60.000, macam-macam sih untuk kiloannya, ada yang di atas 6 kilo, 7 kilo untuk ayamnya.
3: Dengan keberadaan usaha penggilingan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha kuliner di sekitar Serui dapat lebih mudah memperoleh layanan penggilingan daging sesuai kebutuhan mereka. Kontributor Cindy Feidiban melaporkan.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Pengukuhan Persatuan Istri Anggota Dewan Kabupaten Waropen periode 2025-2030. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Sampai 14 September 2026 berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen. Pengukuhan Pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan Piat Kabupaten Waropen pengurus periode tahun 2025-2030 yang dilakukan Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos dengan tema Mendandani Organisasi yang Cantik, Bijak Menunjang Suami, dan Cerdas Memajukan Sesama Perempuan. Ketua Piat DPRK Waropen Helena Buinei Rumboisano dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua DPRK Waropen yang telah mengukuhkan Piat DPRK Waropen. Pengukuhan tersebut sangat berarti bagi Piat.
2: Acara pengukuhan pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan Piat Kabupaten Waropen periode tahun 2024-2029. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua DPRK Waropen yang telah berkenan fasilitasi

0: kami telah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai dengan peran dan tujuan PIAT.
1: Sementara itu, Ketua DPR Kawaropen Yeneke SKD Panesos menyampaikan selamat dan sukses kepada jajaran PIAT kepercayaan dan amanah untuk mengabdi dan berkontribusi bagi keluarga besar DPRK dan masyarakat Waropen.
0: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Waropen, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus PIAT Kabupaten Waropen yang baru saja dilantik. Kepercayaan dan amanah ini tentu menjadi langkah awal untuk mengabdi dan berkontribusi baik untuk keluarga besar Dewan maupun bagi masyarakat Kabupaten Waropen yang kita cintai bersama. Di balik tugas dan tanggung jawab wakil rakyat yang cukup berat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di negeri sejuta bakau ini, ada peran penting dan doa dari para istri di rumah. Kehadiran Persatuan Istri Anggota DPR bukan sekedar wadah bersosialisasi, tetapi memiliki peran strategi. Ada tiga peran strategi yang harapan saya boleh menjadi tugas dan tanggung jawab bagi ibu-ibu sekalian.
1: Pengukuhan Pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAT Kabupaten Waropen periode tahun 2025-2030 dihadiri anggota DPRK, PLT Sekda Waropen Bob Wori-Wori, Ketua PKK Kabupaten Waropen, Ketua Gabungan Organisasi Wanita GW Waropen, dan Dharma Wanita Sekwan, serta beberapa organisasi wanita lainnya. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, kita lanjut ke berita terakhir. Polres Siapen pastikan penjualan bobo tidak dilarang permanen. Laporan Riki Aritonang.
3: Saya sampaikan bahwa situasi sekarang lagi tidak kondusif. Saya minta tolong supaya kita istirahat sementara untuk tidak berjualan. Istirahat dulu, sampai situasi kondusif baru. Nanti kalau mau berjualan, kami tidak larang, cuman karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Kan? Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras.
4: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen memastikan penjualan minuman keras lokal jenis bobo di Serui tidak dilarang secara permanen sepanjang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK dalam wawancara di Polres Kepulauan Yapen Senin 14 September 2026. Menurutnya tindakan di lapangan terpaksa dilakukan karena dalam kurun waktu 1 hingga 7 September 2026 terjadi sejumlah kasus kriminal yang dinilai mengganggu situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan dari hasil penyidikan terhadap sejumlah kasus tersebut kepolisian menemukan adanya keterkaitan antara pelaku dengan konsumsi minuman keras lokal jenis bobo.
3: Jadi itu tanggal 1 September itu penganiayaan di Taman Tujuh Suku. Itu korban mengalami luka tusuk sebanyak 4 tusukan di bahu dan di punggung. Penyebabnya pengaruh minuman keras juga bobo. Sumbernya dari pasar bobo yang dibeli. Ini hasil penyelidikan. Tanggal 2 penganiayaan lagi di Jalan Gajah Mada. Korban dihadang dan dipukul. Nah, ini juga penyebabnya pengaruh minuman keras, bobo lagi, dari pasar sumbernya. Ini hasil lidik ya, hasil penyelidikan. Berikut tanggal 5 September, penganiayaan lagi, TKP Kampung Umani, Distrik Nusawani. Korbannya mengalami luka tusuk akibat parang. Nah, ini penyebabnya pengaruh minuman keras juga, bobo lagi. Kemudian tanggal 5 lagi, yang pengeroyokan, itu pagi tau jam 5:30 kan kalau tidak salah tuh pengeroyokan, pelakunya ada 3 orang yang sudah kita tetapkan tersangka. Itu pengaruh minuman keras juga, bobo lagi yang dibeli di pasar juga dari para tersangka sendiri yang mengakui. Kemudian itu hari tanggal 5 September, hari Sabtu kejadian.

0: besoknya minggu sore gara-gara pengeroyokan ini mereka saling serang di Maride. Turu sama Maride. Pagi-pagi hari Senin pagi jam 6 itu penemuan mayat lagi di kampung Yapan, ya, kampung Yapan. Nah, penemuan mayat ini hasil otopsi dia akibat penganiayaan benda tumpul dan pengaruh minuman keras juga, karena jenazah ini bau minuman keras, miras. Dan setelah kita selidik, memang mereka habis pesta miras di dua tempat. Ada satu tempat, terus mereka bergeser lagi ke pasar, minum lagi di situ. Baru pagi itu ketemu mayatnya di itu. Jadi saat hasil otopsi dia punya kepala kerangka ya, kepala ini rata. Nah itu yang menyebabkan dia meninggal. Jadi dari kejadian-kejadian itu yang berturut-turut, situasi kan jadi tidak kondusif ya. Dan tidak mungkin kita sebagai penanggung jawab keamanan di sini, saya sebagai Kapolres ya, penanggung jawab keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kan Polres Kepulauan Yapen. Tidak mungkin kita hanya nonton saja kan? Iya kan? Jadi malamnya itu, Senin malam, diajak anggota yang berbaju dinas tidak. Saya sendiri turun sama ajudan saya, 3 orang. Kemudian saya ajak anggota opsional yang baju preman. Kita ke pasar, ke taman situ. Dan komunikasi baik dengan penjual, mereka juga welcome. Tadi saya sampaikan bahwa situasi sekarang lagi tidak kondusif. Saya minta tolong supaya kita istirahat sementara untuk tidak berjualan. Istirahat dulu, sampai situasi kondusif baru nanti kalau mau berjualan. Kami tidak larang, cuman karena situasi sedang tidak baik-baik saja kan. Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras. Dan mereka semuanya menerima dan mereka mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan dan sudah datang menyampaikan toh. Jadi di pasar semuanya sudah saya bilang menyimpan supaya saya istirahat dulu, nanti kapan sudah kondusif silakan nanti kalau mau berjualan, karena mereka kan ini mata pencarian ya.
1: Betul.
0: Jadi saya pikir sudah aman.
2: Keputusan penindakan juga diperkuat dengan masukan dari keluarga korban penemuan mayat yang ditemui langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen. Sementara, untuk menjaga kondisi dan situasi tetap aman, Polres Kepulauan Yapen meningkatkan kegiatan patroli, baik pada malam hari maupun menjelang pagi hari.
0: Di sini kita saya sempat ketemu dengan istri dari korban pengeroyokan ini. Jadi dia sampaikan keluhannya bahwa kalau bisa kita tertibkan sumber masalah ini, miras toh di kopo yang dijual di situ. Saya bilang oke, mana saya coba untuk kita kesana untuk apa himbau. Setiap pagi karena kejadian pagi subuh nih ya, setiap pagi melaksanakan patroli subuh itu jam 5 sampai jam 6. Karena dua kejadian kita dapati pagi miras. Jadi sudah berjalan satu minggu ini patroli subuh. Kemudian kita mulai kegiatan UKL itu patroli malam baru hari Jumat kemarin, Jumat malam Sabtu dan malam Minggu.
2: Sementara penjualan bubuk akan kembali diperbolehkan apabila situasi telah kondusif dan dapat dihentikan sementara kembali jika gangguan kriminalitas kembali terjadi. Ricky Retonang melaporkan.

Baik pendengaran juga pemirsa Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Sebelum mengakhiri warta berita lintas Serui sore, kami sampaikan topik utama. Atas nama pemerintah daerah, Mika Runawei membuka kegiatan DPC Pekan Penerimaan Anggota Baru kelima. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan pelayanan KB dalam rangka kontrasepsi sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen di Puskesmas Kosiwo. Pendengaran juga pemirsa, sekian warta berita lintas Serui sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Padua pamit undur diri dari hadapan dan juga ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRS Rui di mana saja Anda berada, pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Lintas Rui sore produksi RRI Serui. Ya, dan kurang lebih satu jam ke depan ya, kami akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut dalam acara Pro Dangdut Serui. Kami harapkan sajian lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas sore hari Anda. Ya, baik pendengar, sekaligus saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Okay.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu 2 ya.

Iya, selamat sore pendengar, Anda masih terus tetap bersama program Satu Serui disiarkan dari Jalan Patimura. Pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur, masih terus temani kebersamaan Anda, terutama bagi Anda pendengar yang masih terus stay on di radio monitor, entah di rumah atau di perjalanan Anda ataupun di mana saja, kami terus menyapa Anda dan masih terus menemani suasana aktivitas sore Anda dengan beragam hiburan ya di sore ini. Selepas rangkaian musik dangdut yang baru saja kami hadirkan, tentunya menemani kebersamaan Anda. Dan lagu-lagu daerah Papua pun kami juga persiapkan untuk Anda, menemani suasana aktivitas sore Anda jelang petang nanti. Ya pendengar, dan di suasana sore hari Anda, cuaca yang begitu cerah dan yang pastinya menambah semangat dalam setiap rutinitas aktivitas Anda. Berharap ya, moga-moga saja aktivitas Anda tetap berjalan lancar. Ya pendengar, kami juga sampaikan satu informasi berupa pemberitahuan di ruang layanan informasi publik. Kami hadirkan satu informasi berupa pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, ditujukan kepada Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima TPG atau Tunjangan Profesi Guru Agama Kristen. Isi pemberitahuan: dengan hormat, Shalom, sehubung dengan adanya juknis terbaru tentang proses pemberkasan serta pencairan tunjangan profesi guru agama Kristen, maka kami mengundang Bapak dan Ibu guru agama Kristen, baik penerima tunjangan profesi guru tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau SMK dan STMK Negeri Kepulauan Yapen untuk dapat hadir serta mengikuti pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 17 September 2026 pada waktu tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang pelaksanaan kegiatan hingga selesai. Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan mengingat pentingnya pertemuan tersebut, maka sangat diharapkan kehadiran dari Bapak Ibu Guru Agama Kristen sebagai penerima tunjangan profesi guru dalam pertemuan dimaksud. Bagi Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima tunjangan profesi guru yang tidak hadir, maka TPG bulan September tahun 2026 akan ditunda pembayarannya. Demikian pemberitahuan dan undangan ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Gema Papua bersama Korwil Nusantara 1 Papua. Dan kali ini disiarkan langsung bersama RRI Wamena.
1: Yang rusak akibat konflik sosial di Wamena pada Mei 2026. Hal ini disampaikan Bupati usai mengikuti rapat koordinasi Rakor 2 lintas kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Polkam RI di Jakarta. Rakor ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polkam bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Dalam pertemuan rakor ini dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk membahas langkah penrehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Jayawijaya. Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan proses rekonstruksi dapat segera dilaksanakan. Ia juga mengharapkan seluruh pihak terkait dapat bergerak cepat sehingga masyarakat yang terdampak konflik tidak terlalu lama menunggu pemulihan. Atenius menyebut pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan pasca konflik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, arahan pemerintah pusat menekankan agar proses penanganan tidak berjalan lambat dan segera ditindaklanjuti di daerah.
2: Kami pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, Ketua DPR dan Ketua Satu Pendingan hadir di ruang rapat Kemenko Polkam RI dalam rangka rapat koordinasi percepatan pembangunan perumahan dan sarana infrastruktur pasca konflik sosial yang terjadi di bulan Mei di Wamena saat itu. Menteri Koordinator sampaikan poinnya adalah jangan lama-lama membiarkan rakyat menderita. Oleh karena itu, perintahkan kepada semua kementerian untuk segera melakukan koordinasi teknis untuk pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik sosial tersebut. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan berharap kami di Jayawijaya, semua usaha sudah kami sedang lakukan dan berjalan. Masyarakat yang berdampak rumah-rumahnya terbakar, tolong sabar dan terus berdoa agar pemerintah pusat dalam hal ini dengan lintas kementerian dapat segera berkoordinasi untuk rekonstruksi pasca kerusakan pembakaran dan kerugian tersebut.
1: Lewat momentum rakor kedua ini, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Ilham Kadiran Dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Saudara pendengar, penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigo menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Kamarudin dari RRI Bovendigo.
4: Lelah, capek sekali sehingga macam di pos ini kita 3 minggu saja terbatas.
5: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebocoran. Tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang dapat beroperasi secara normal. Sementara 1 unit lainnya masih mengalami masalah.
4: Peralatan ini yang paling penting itu peralatan ini, aduh, macam selang ini sudah bocor. Jadi sangat untuk menempuh jauh sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Nah, yang ketiga itu Mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya hidup, satunya masih belum hidup, harus dorong, itu sampai sekarang ini.
5: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat, TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bovendigul, terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lewi berharap dukungan pemerintah diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada utama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki usia 50 tahun, jemaat GKI Maranatha Malompoa tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Momentum setengah abad ini menjadi refleksi untuk terus membangun gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Febriana dari RRI Nabire.
1: Jemaat GKI Maranatha memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuaron mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun Yobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompoa yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
2: Berkaitan juga dengan ulang tahun, dalam tradisi Alkitab tahun yang ke-50 itu disebutkan tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya ulang tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
1: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompoa, Midi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
3: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
1: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompoa juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2.058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompoa diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, persatuan, dan pelayanan gereja agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kasaulia dari Jayapura.
1: Persipura Jayapura menampung markas Barito Putra pada laga perdana musim 2026-2027. Pasukan Andre Ramawi dikalahkan 2-3 dari tuan rumah yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu pekan kemarin. Meski Mutiara Hitam membangun serangan sejak awal, pertahanan tuan rumah tidak mudah ditembus. Justru 3 gol langsung diamankan Barito Putra melalui Bayu Pradana menit ke-20 dan 2 gol Cornelis Huai. Sedangkan gol Febrianto Uap Mabin dan Tonci Ramendei hanya memperkecil kedudukan 2-3 bagi Mutiara Hitam. Kekalahan ini menjadi evaluasi mendalam bagi pelatih kepala Persipura Jayapura Andre Ramawi.
2: Saya kira kondisi tadi di pertandingan hari ini kita terlalu banyak ya ketinggalan dengan defisit 3 gol itu cukup sulit untuk kami, tapi sekali lagi karakter identitas tim ini sudah sangat baik, khususnya di babak kedua. Salah satu hal yang positif yang perlu kita harus jaga dan tingkatkan lagi, karena di babak pertama tadi ketika kita hilang ketinggalan 2-0, ya saya juga sampaikan pertandingan belum selesai, kita masih bisa dan mampu untuk tampil lebih baik lagi, tapi pada akhirnya ada salah satu kesalahan yang akhirnya Barito menambah gol, itu membuat kita tambah sulit. Tapi sekali lagi dengan perjuangan mereka di babak-babak, saya kira luar biasa.
1: Sementara striker muda Reno Salampesi berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim ke depannya.
3: Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kami dari pemain tidak ada yang mengalami cedera. Dan ya, saya rasa ini pertandingan pertama, jadi menurut saya ini hal yang baik untuk kita untuk memperbaiki ke depannya. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa berpikir. Terima kasih.
1: Diketahui tantangan Mutiara Hitam akan berlanjut di laga kedua melawan Tornado FC yang secara statistik di musim lalu 3 kali dikalahkan saat bermain di Papua. Namun kali ini Mutiara Hitam menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai kandang sementara pada putaran pertama musim 2026-2027. Naulik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua Senin 14 September 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Van mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
3: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
2: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
3: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali, Mbak. Gak usah lebay.
2: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
3: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
2: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
3: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam bersama Pro 1 RRI Serui di edisi siar 14 September 2026. Dan pendengar, kita berada di jam 8 atau jam 20 lebihnya 28 menit saat ini. Ya, tentunya untuk Anda yang sembari sudah melakukan aktivitasnya dari pagi tadi, jelang siang, sore hingga malam ini, dan mungkin masih terus dengan rutinitasnya hingga saat malam ini ataupun baru saja memulai, ya mudah-mudahan cepat terselesaikan dan tentunya Anda juga harus beristirahat ya. Ya, selamat malam untuk pendengar setia Pro 1 di 4 sudut kota Serui dan sekitarnya. Di Jelang Malam bersama Pro 1 kami hadirkan beragam musik pilihan, hiburan malam, dan juga informasi-informasi terupdate untuk Anda. Ya, hingga kebersamaan kita di jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta.

Ya, dan pendengar tentunya untuk Anda di saat ini ataupun mungkin dari pagi jelang siang ya hingga sore ini, ya tentunya di kota kita, Kota Serui, yang mana terlihat kabut asap ya, yang mana menutupi pandangan kita, yang apabila kita melihat jauh ya, tentunya dari sore tadi, apabila mungkin bagi masyarakat Kota Serui yang mungkin melintas ke luar kota dan bisa melihat ya, tentunya ya dari arah, tentunya arah ke Abu Karei hingga di Tatui ya. Ya, kepulan asap dan kabut ya, yang sampai terlihat ya, di sampai

membuat kita juga sampai bisa menyaksikan itu ya. Dan ya, untuk menjaga kesehatan Anda tentunya sudah bisa menggunakan masker ya. Ya, waspada cuaca ekstrim. Ya, dan tentunya untuk itu ya dihimbau juga untuk masyarakat dan sekitarnya untuk tidak membakar ya, ataupun membakar sampah, dan juga untuk membuka lahan. Ya, sangat mengganggu jarak pandang kita juga ya. Dan untuk itu, selalu untuk menjaga kesehatan kita, ya ada baiknya untuk mewaspadai itu menggunakan masker ya.

Ya, dan pernyataan untuk Anda, kita berbagi informasi malam ini dan juga berbagi musik hiburan.

Ya, dan pendengar dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA Papua mengaku menerima pengaduan dari sejumlah masyarakat yang bekerja sebagai tenaga kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, tepatnya di Kabupaten Waropen. Ya, pendengar, pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya ketidaksesuaian antara besaran honor yang diterima para pekerja dengan nilai honor yang disebut tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Ya, selain persoalan honor tenaga kebersihan LIRA Papua juga menyoroti keberadaan insinerator atau fasilitas pembakaran sampah yang disebut tidak berfungsi sebagai perundungan. Ya, kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena di tengah keberadaan fasilitas tersebut, praktik pembakaran sampah secara terbuka di tempat pembuangan akhir atau TPA atau free dumping disebut masih berlangsung. Ya, pendengar, dari Sekretaris LIRA Papua Yohanes Wanane mengatakan informasi tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah pekerja kepada pihaknya. Namun ia menegaskan bahwa informasi itu masih merupakan pengaduan masyarakat yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan lapangan oleh lembaga yang berwenang. Dan menurut Yohanes, salah seorang pekerja mengaku menerima honor yang dinilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan besaran yang disebut tercantum dalam DPA. Yohanes menjelaskan berdasarkan keterangan para pengadu, persoalan tersebut disebut bukan baru terjadi satu kali, tetapi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Para pekerja mengaku tidak mengetahui secara jelas mekanisme pengaduan yang mana dan lembaga yang dapat menerima serta menindaklanjuti persoalan tersebut. Ya, dari LIRA Papua menilai pengaduan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak pekerja sekaligus pengaduan penggunaan anggaran pemerintah daerah apabila benar terdapat perbedaan antara nilai yang dianggarkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada pekerja. Menurut LIRA Papua, selisih tersebut harus dapat dijelaskan secara administratif dan hukum. Yohanes menegaskan pemeriksaan tidak boleh hanya berdasarkan pada pengakuan pekerja. Aparat berwenang perlu mencocokkan seluruh dokumen penganggaran dengan realisasi pembayaran. Dokumen yang menurut LIRA Papua perlu diperiksa antara lain daftar tenaga kebersihan, surat keputusan atau kontrak kerja, standar honorarium, daftar pembayaran, bukti transfer atau kuitansi, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan. Dan LIRA Papua juga meminta agar aspek perlindungan pekerja termasuk kepersertaan dan keaktifan BPJS tenaga kerjaan bagi pekerja yang dibiayai melalui APBD turut diperiksa. Ya, selain persoalan honor, LIRA Papua menyoroti penggunaan anggaran untuk fasilitas
penggolongan dari pengolahan sampah berupa insinerator. Ya, menurut Yohanes, keberadaan insinerator yang disebut tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal pengadaannya perlu menjadi bagian dari pemeriksaan, terutama apabila fasilitas tersebut telah menggunakan anggaran pemerintah dalam jumlah besar. Dan Lira Papua mempertanyakan apakah sebelum fasilitas tersebut diadakan telah tersedia standar operasional prosedur, sistem pengolahan, tenaga operator, biaya operasional, serta perencanaan pemeliharaan yang memadai. Menurut Lira Papua, pemeriksaan terhadap insinerator tidak cukup hanya melihat keberadaan fisiknya. Aparat juga perlu menelusuri dokumen perencanaan, pengadaan, pembayaran, spesifikasi, serah terima, kondisi fasilitas, hingga alasan fasilitas tersebut tidak berfungsi apabila memang terbukti tidak beroperasi.

Ya, pendengar, dari kabar yang mana dikutip bersama serwipos.com, ya, honor pekerja kebersihan DHLH Waropen diduga tak sesuai DPA, Lira minta kejari Yapen turun tangan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di jelang malam bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar, di saat ini kita sudah berada di jam 8 lebih 56 menit. Dan pendengar, kami hadirkan juga satu informasi dikutip bersama seruipos.com. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Stefanus Rumbewa Serui mengeluarkan peringatan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim di Kabupaten Kepulauan Yapen. Peringatan tersebut berlaku pada 12 hingga 17 September 2026 menyusul kondisi atmosfer yang dinilai dapat memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat secara lokal di wilayah Kepulauan Yapen. Ya, tertanggal 12 September 2026, BMKG menjelaskan bahwa meskipun kondisi sering masih mendominasi musim kemarau, hujan lebat hingga sangat lebat masih dapat terjadi di sejumlah wilayah termasuk Kepulauan Yapen. BMKG menyebutkan kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas sejumlah dinamika atmosfer, antara lain gelombang Rossby, Equatorior, gelombang Kelvin, daerah Sirline atau belokan angin, serta pertemuan angin yang terjadi di wilayah Kepulauan Yapen. Selain itu, kondisi atmosfer yang cukup labil dan faktor konvektif lokal turun mendukung pertumbuhan awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada potensi hujan sedang hingga lebat dan sangat lebat yang dapat terjadi secara lokal. Ya, BMKG juga mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di laut, angin diperkirakan bertiup ke arah timur. Ya, tepatnya arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 25 knot. Kondisi tersebut menyebabkan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Yapen diperkirakan diprediksi berada pada kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter dan berpotensi lebih tinggi terutama di wilayah perairan terbuka. Ya, kondisi ini. Ya, di sisi lain, BMKG mengingatkan masyarakat bahwa musim kemarau masih berlangsung dengan kondisi udara yang relatif kering. Masyarakat dihimbau hemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga meminta masyarakat tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan. Jika menemukan indikasi titik api, masyarakat diminta segera melaporkannya. Dalam kondisi cuaca buruk, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi pohon atau dahan tumbang, baliho robo, genangan air, serta sembaran petir. Masyarakat disarankan menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame maupun bangunan yang rapuh. Ya, dan BMKG menghimbau masyarakat Kepulauan Yapen untuk terus memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini resmi melalui laman BMKG, aplikasi info BMKG, serta media sosial @info BMKG. Ya, untuk informasi cepat, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Estefanus Rumbewa Serui juga menyediakan layanan kontak respon cepat yang tercantum dalam rilis resmi BMKG.
Ya, dan pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Dan saat ini kita sudah berada di jam 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: 45.
1: Serta akan menjalankan.
0: Serta akan menjalankan.
1: Segala peraturan perundang-undangan.
0: Segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan selurus-lurusnya.
0: Dengan selurus-lurusnya.
1: Demi Dharma Bakti saya.
0: Demi Dharma Bakti saya.
1: Kepada bangsa dan negara.
0: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
6: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
7: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
5: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
6: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
8: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
9: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
8: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
6: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
10: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
11: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
10: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
11: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
12: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
11: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
13: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
14: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
15: yang boleh kita.
14: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
13: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Nur Kamit, mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
15: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti. Sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
13: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
17: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
16: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
18: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
16: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
4: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
20: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa. daerah.
19: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
1: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
19: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
4: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
21: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
22: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
21: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
23: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
21: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
0: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
2: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
0: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
2: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
2: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit, bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat, penyertaan dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kekuatan. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 17 sampai 18. Tertulis demikian. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda berbicara tentang kekhawatirannya untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga. Dia mengatakan tidak mau menikah sebelum memiliki rumah sendiri dan mempunyai kondisi finansial yang sangat baik. Pemikirannya bagus, dan memang setiap pria perlu punya perencanaan yang matang sebelum masuk dalam pernikahan. Tapi ada sisi negatif dari pendapat atau paradigma semacam ini. Negatifnya adalah dapat menghalangi langkah dan menimbulkan ketakutan dalam mengambil keputusan. Contoh nyata adalah orang-orang yang ada di Jepang yang umumnya tidak berani untuk berumah tangga karena khawatir dengan berbagai kebutuhan yang akan meningkat, ditambah dengan kehadiran anak-anak yang kebutuhannya tidak akan tercukupi. Memang sekali lagi betul kita perlu merencanakan dan tidak boleh sembarangan dalam mengambil keputusan. Tapi kita perlu seimbangkan juga dengan keyakinan bahwa Tuhan penolong kita akan memberikan pemeliharaan. Dalam Matius 14 ayat 17 sampai 18 ini tertulis, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Matematikanya Tuhan dengan kita berbeda. Buat murid-murid Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan cukup untuk 5.000 orang. Perhitungan dalam kepala mereka, jumlah itu tidak bisa masuk dan tidak bisa mengcover semua orang yang sedang mengikuti mereka. Tapi buat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu cukup. Ada seorang pelayan Tuhan yang punya keluarga dan aktivitas pelayanan cukup banyak, mengatakan kalau dia mengkalkulasi antara pemasukan dan pengeluarannya, sebenarnya tidak akan cukup. Tapi anehnya segala sesuatunya selalu terpenuhi dan ia tidak kekurangan. Bagi kita, 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan mencukupi buat 10 orang sekalipun. Tapi buat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu bisa memenuhi rasa lapar lebih dari 5.000 orang. Kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh itu gak cukup, simpan aja itu, tidak usah bawa ke sini. Tuhan tidak mengatakan demikian, tapi Tuhan Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Dan yang kemudian Tuhan lakukan adalah mengucapkan syukur atasnya. Dan dengan kuasanya ia melipat gandakannya untuk semua orang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Hidup bersama Tuhan punya keuntungan yang tidak kita dapatkan dari dunia. Karena bersama Tuhan kita pakai matematika sorga, bukan matematika dunia. Ini bukan berarti kita jadi tidak percaya dengan matematika dan logika normal, bukan. Tapi maksud dari memakai matematika sorga adalah melangkah dalam iman
dan dalam kuasa Tuhan, percaya bahwa apa yang kelihatannya tidak cukup, oleh kuasa dan kemurahan Tuhan, pasti akan cukup. Apa yang kelihatannya sedikit, oleh pertolongan Tuhan dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Kadangkala, lebih baik menjadi bodoh dalam berhitung, tapi berjalan dalam iman dan mengalami berkat-berkatnya, daripada kita sok pintar dengan kalkulasi kita sendiri, tapi berjalan dalam ketakutan dan kekhawatiran, dan tidak mengalami manifestasi berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percaya, Tuhan sanggup untuk memenuhi segala keperluan kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya, dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, dan juga sekaligus teguran, khususnya bagi kami yang selama ini selalu berjalan dalam kekhawatiran, cemas, takut akan keadaan situasi yang kami hadapi. Seringkali kami merasa tidak cukup, seperti halnya bagaikan kondisi 5 roti dan 2 ikan. Tapi kami bersyukur firman-Mu kembali menyadarkan kami bahwa 5 roti dan 2 ikan itu dalam tangan-Mu dapat menjadi berkat. Tuhan, Engkau sanggup menolong, memelihara kehidupan kami. Bersama Engkau Tuhan, kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab pemeliharaan-Mu selalu dinyatakan. Ada keajaiban dalam kuasa-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami semua, berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, sakit apapun, segala kelemahan tubuh Tuhan jamah. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Oleh kuasa darah-Mu segala sakit kami disembuhkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Selasa 15 September 2026.

0: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.
1: Sahabat yang baik adalah dia yang mengarahkan, memotivasi kita untuk hal-hal yang positif, bukan mengajak kita terjerumus pada narkoba, miras, dan seks bebas. Ya, kenalilah sahabat Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi bagi Anda sekalian. Anda yang mungkin masih tidur atau sudah bangun di pagi hari ini ya, Selasa 15 September 2026. Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk ke aktivitas sepanjang hari ini, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi. Ya, baik pendengar program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Kembali mengudara di ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian yang sudah kami siapkan sepanjang hari ini. Dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan tentu saja. Kami selingi dengan sajian iklan layanan masyarakat, juga lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda sepanjang hari ini. Selasa 15 September 2026, program Satu RRI Serui kembali menemani Anda.

Ya, pendengar di sesi Serui pagi ini dari pukul 5 hingga berakhir di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur nanti. Saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda tentu saja dengan beragam program acara yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan di hari ini Selasa 15 September 2026. Tetap bersama kami program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Walau

Pendengar, perlu diketahui manfaat bangun pagi. Tidur lebih awal dan bangun lebih cepat akan membuat orang makin sehat, kaya, dan bijaksana. Demikian ungkapan tokoh Amerika Serikat Benjamin Franklin. Saudara, apa yang bisa kita nikmati bila kita bangun lebih awal di waktu pagi hari? Pertama, udara segar. Nikmati udara pagi yang segar dan tidak terlalu banyak terpolusi. Hirup dalam-dalam untuk menyuplai oksigen ke otak. Dengan suplai oksigen yang mencukupi, otak akan bekerja lebih baik. Pada pagi hari, menjelang fajar menyingsing, udara masih mengandung gas ozon yang baik untuk mencegah kerusakan paru-paru, penyumbatan pembuluh darah, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kekebalan tubuh, terapi diabetes, asam, alergi, penyakit jantung, serta merangsang urat saraf bekerja dengan baik. Kedua, sinar matahari. Nah, cahaya matahari pagi yang hangat sangat penting untuk tubuh. Sinar matahari pagi kaya vitamin D yang baik untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Dengan memperoleh matahari pagi, Anda bisa mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Bagi para pria, vitamin D sangat penting untuk meningkatkan kesuburan. Selain itu, matahari pagi juga baik untuk kesehatan kulit karena tidak mengandung sinar ultraviolet yang bisa memicu kanker kulit. Saudara, banyak orang melewatkan sarapan dengan alasan tak ada waktu. Padahal, sarapan sangat penting untuk menyuplai energi tubuh dan fungsi kerja otak. Tanpa sarapan, tubuh akan lemas dan kurang energi. Otak pun tak dapat bekerja dengan optimal. Jika Anda bangun pagi, tentu tak perlu melewatkan sarapan. Anda akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan sarapan dan bekal ke kantor ataupun bekal si kecil ke sekolah.

0: untuk selalu.
1: Ya, baik pendengar setiap program Mas Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan sekali lagi ya, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, Selasa 15 September 2026. Bagi Anda yang mungkin sudah bangun dari pagi tadi ya, lebih dulu dari saya sebelum buka siaran, dan juga Anda yang mungkin baru bangun nih, para ibu rumah tangga yang sudah bangun untuk melakukan aktivitas rutinitas rumah tangga ya, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anak. Selamat pagi saja ya, lakukan dengan semangat dan jangan lupa tentunya pendengar, segala aktivitas yang kita kerjakan di hari ini, awali semua dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memohon pertolongan dan tuntun dan serta pimpinannya, sehingga segala yang kita kerjakan di hari ini, Selasa 15 September 2026, boleh diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa dan berjalan dengan lancar. Baik pendengar, untuk membekali segala aktivitas yang akan kita laksanakan di hari ini, kami hadirkan renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema Makin Tua Makin Bijak. Baik pendengar, semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh memberkati Anda sekalian dan menjadi bekal bagi Anda untuk beraktivitas sepanjang hari ini.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama, menyertai, dan menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan September tahun 2023, 15 orang customer dari sebuah restoran di Bordeaux, Prancis, yang bernama Cincin Wine Bar, mengalami keracunan makanan. Satu orang di antara korban meninggal dunia. Otoritas kesehatan Prancis segera menyegel restoran itu. Kepolisian Prancis menahan pemilik restoran, dan selanjutnya restoran itu ditutup secara permanen. Di Indonesia, sejak tahun 2024, sampai sekarang sudah ada sekitar lebih dari 2.000 orang mengalami keracunan akibat MBG alias makan bergizi gratis. Tapi kenyataannya tidak ada penanganan yang sesuai terhadap apa yang telah terjadi. Daripada kita menunjuk orang lain, lebih baik kita bertanya pada diri kita sendiri. Mungkin kita yang kurang hikmat dan kurang bijaksana. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 13 ini tertulis, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Kitab Pengkhotbah menyoroti berbagai ironi dalam kehidupan manusia dan termasuk juga dalam aspek politik atau kekuasaan. Dalam ayat ini diperbandingkan antara seorang muda yang miskin tapi berhikmat dengan seorang raja tua tetapi bodoh. Orang muda yang miskin tapi berhikmat dikatakan lebih baik daripada raja tua yang bodoh. Biasanya ada pandangan bahwa orang muda itu kurang bijaksana dan yang tua lebih bijaksana. Tapi di sini terbalik, yang muda justru punya hikmat, artinya bijaksana, sedangkan yang tua justru bodoh. Bijaksana tidak bisa dilihat dari banyaknya rambut putih, tapi bijaksana ditentukan dari isi hati. Sayang sekali bahwa orang muda yang berhikmat, yang bijak ini tidak ada dalam posisi berkuasa, sedangkan yang tua dan bodoh itu justru menjadi raja. Kita perhatikan di sini, saudara, yang lebih bodoh dari kebodohan itu adalah bahwa sang raja tua tidak mau diberi peringatan. Kalau kita mau jadi bijak, kita harus terbuka terhadap peringatan, terhadap nasihat, terhadap kritikan. Semakin kita menutup diri terhadap nasihat dan masukan orang lain, maka kita akan semakin menjadi tidak peka, menjadi bodoh, tumpul, dan tidak bijaksana. Pertanyaan buat diri kita masing-masing, apakah semakin bertambahnya usia kita membuat kita semakin menjadi bodoh dan tidak mau mendengarkan nasihat atau kritikan orang lain? Kita menjadi anti kritik, atau kita tetap berbesar hati menerima kritikan, nasihat, dan input dari orang lain? Masihkah kita mau belajar firman Tuhan
Masihkah kita mau mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya? Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi bijaksana adalah pilihan. Kalau kita mau menjadi orang tua yang bijaksana, teruslah belajar dan bersedia untuk mendengar. Singkirkan semua kesombongan yang membuat kita terhalang untuk mendengar. Jangan merasa diri yang paling berpengalaman, tapi teruslah bersedia untuk belajar. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti akan firman Tuhan dan berjalan dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menegur setiap kami, supaya kami tidak menjadi sombong dan menutup diri terhadap setiap teguran dan nasihat dari orang lain dan terutama dari firman-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan. Jamah hati kami supaya kami memiliki hati yang lemah lembut untuk selalu siap diajar dan dibentuk menjadi pribadi yang berhikmat dan semakin bijaksana. Sehingga kami bukan makin tua menjadi makin bodoh, tapi makin tua menjadi makin bijak. Makin bertambah usia, makin bertambah hikmat. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan, dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kiranya kuasa-Mu bekerja, menjamah, memberikan kesembuhan, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikanlah hati yang bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan, dan tuntunlah mereka untuk mengambil keputusan yang baik dan berguna bagi semua orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

Ya, baik pendengar setia program Satu Hari Serui di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama ya renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema Makin Tua Makin Bijak. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh mendapat tempat spesial ya di hati Anda, menjadi berkat bagi Anda juga, boleh ya menjadi pegangan bagi Anda sekalian untuk melangkah melakukan segala aktivitas rutinitas sepanjang hari ini.

0: Eh, Nino nih menangis terus. Mama perhatikan sepertinya dia berat badan nih kurang. Baru macam dia tidak aktif seperti bayi-bayi pada umumnya. Coba aku bawa Nino periksa ke dokter dulu.
1: Iya, Mama. Dina juga heran sama Nino punya pertumbuhan ini. Eh, Dok, lalu bagaimana hasil pemeriksaannya?
2: Jadi anak ibu mengalami gizi buruk. Akan saya jelaskan pada ibu. Gizi terhadap bayi merupakan bahan energi tubuh yang melakukan aktivitas maupun tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan konsentrasi menurun, mudah depresi, gangguan pembentukan janin, dan bisa terjadi gangguan tumbuh kembang seperti stunting.
0: Penuhi kebutuhan gizi harian serta mengkonsumsi buah dan sayur. Ini saatnya kamu hidup lebih sehat. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
3: Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada. Kami hadirkan satu informasi ya, kembali untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda atau mengawali segala aktivitas yang akan Anda kerjakan di pagi hari ini. Baiknya ya, kita simak bersama-sama informasi dari BMKG atau Stasiun Meteorologi Kelas 3 Stefanus Rumbewas, Kepulauan Yapen. Ya, baik pendengar, informasi dari BMKG Kepulauan Yapen ya, atau BMKG Serui, saat ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen yang terjadi adalah penurunan visibilitas sekitar 4 hingga 5 km sedang terjadi di Kepulauan Yapen saat ini. Ya, pendengar, hasil dari pengamatan satelit menunjukkan arah angin wilayah Papua bergerak dari Merauke menuju ke arah barat laut, lalu berbelok tajam ke arah timur laut melewati Kepulauan Yapen. Hal ini mengakibatkan asap kebakaran hutan dari wilayah Papua lain dapat menyebar ke wilayah Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, pada tanggal 14 September 2026, BMKG mendeteksi wilayah Papua terdeteksi jumlah titik hotspot ya atau titik panas sebanyak 200 dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ya, pendengar, untuk itu terkait dengan situasi yang terjadi ya, yang sudah kami sampaikan tadi bahwa titik hotspot yang sudah ditemukan ya oleh satelit dari BMKG sekitar 200 titik hotspot di seluruh Papua dan juga ya, maksud kami yang mengakibatkan ya, mengakibatkan partikel-partikel debu dan juga asap dari kebakaran hutan ya yang terjadi di wilayah lain seperti Nabire menyebar kemudian ke Kepulauan Yapen. Ya, untuk itu himbauan dari BMKG Kepulauan Yapen agar warga masyarakat Kota Serui atau Kepulauan Yapen disarankan ya untuk menggunakan masker di luar ruangan, kemudian Waspada ya jarak pandang saat berkendara atau berlayar, kemudian hindari membuka lahan dengan membakar hutan, dan jangan membakar sampah di dekat pemukiman, kebun, hutan, atau lahan kering. Ya, pendengar sekalian, kabut asap yang membawa partikel halus berbahaya bernama PM25 yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan. Partikel ini sangat kecil dan bisa menembus masker kain biasa hingga masuk ke paru-paru serta pembuluh darah. Ya, dampak buruk dari kabut asap yang membawa partikel halus ini antara lain memicu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, kemudian menyebabkan batuk, sesak napas, iritasi mata, dan juga memperburuk asma. Dan kelompok yang rentan untuk terpapar kabut asap yang membawa partikel halus ini adalah anak-anak, ibu hamil, kemudian lansia. Ya, itu klasifikasi ya, usia yang mudah atau rentan terpapar kabut asap yang saat ini sedang terjadi atau melanda Kabupaten Kepulauan Yapen dan sebagian wilayah Papua pada umumnya. Ya, dan untuk mengatasi atau menghadapinya, yang pertama adalah gunakan masker dengan benar, tutup rapat area hidung, mulut, hingga dagu, kemudian kurangi keluar rumah. Jika tidak ada urusan mendesak, tetaplah berada di dalam ruangan, dan kemudian tutup ventilasi. Jaga pintu dan jendela tetap tertutup agar partikel asap tidak masuk ke dalam rumah. Ya, pendengar, dengan situasi kondisi saat ini ya, yang sedang dilanda oleh fenomena El Nino, yang diperkirakan oleh BMKG bahwa El Nino ini akan berlanjut hingga awal 2027 nanti. Untuk itu tetap memperhatikan ya himbauan dari BMKG dan juga memperhatikan dan juga melaksanakan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Pagi Produksi RRI Serui. Dan masih terus akan kami iringi suasana pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu rohani Kristiani, baik yang berbahasa daerah maupun juga yang berbahasa Indonesia ya. Ya, kami harapkan sajian lagu-lagu rohani yang kami hadirkan boleh menambah inspirasi Anda, menambah semangat aktivitas Anda, juga iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab segala sesuatu yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, tanpa campur tangan Tuhan, maka semua akan sia-sia belaka. Untuk itu, awali segala sesuatu yang akan kita kerjakan di hari ini dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, sehingga hasilnya sesuai dengan, tentu saja sesuai dengan apa yang kita harapkan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan juga keluarga. Ya, baik pendengar, kami hadirkan sajian lagu Rohani Kristiani berbahasa daerah Papua ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur dan diberkati.

Ya, baik pendengar, pukul 5:59 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 6 akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi RRI Serui.

Ya baik, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi Selasa 15 September 2026 dengan topik utama. Atas nama pemerintah daerah, Mika Runaweri membuka kegiatan DPC Pekan Penerimaan Anggota Baru ke-5 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan pelayanan KB dalam rangka kontrasepsi sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen di Puskesmas Kosiwo. Baik pendengar, kedua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Pendengar kita ke berita pertama. Atas nama pemerintah daerah, Mika Runaweri membuka kegiatan DPC Pekan Penerimaan Anggota Baru ke-5 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Hengki Wapai.
1: Sebagai pemerintah, kami melihat bahwa setiap aktivitas organisasi memiliki tujuan yang baik.
2: Mewakili pemerintah daerah, Mika Runaweri membuka kegiatan DPC GMNI Pekan Penerimaan Anggota Baru PPAB ke-5 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlangsung di Gedung Infocom dengan tema Membumikan Ideologi Mekanisme di Bumi Kepulauan Yapen. Dikatakan Mika Runaweri, kegiatan ini melakukan rekrutmen, penerimaan, dan kemudian perkenalan bagi calon anggota baru yang berasal dari 3 perguruan tinggi yaitu STKIP PGRI Papua Serui, STIE Otto Gesler Serui, dan Prodi D3 Keperawatan. Kata Runaweri, setiap aktivitas organisasi memiliki tujuan yang baik dalam melakukan amanat anggaran dasar rumah tangga organisasi tentang tujuan dan usaha dan program-program lain secara nyata adalah program intern organisasi, program internal membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan kontribusi pikiran dan nyata yang langsung dalam pengabdian masyarakat di daerah ini.
1: Sebagai pemerintah, kami melihat bahwa setiap aktivitas organisasi memiliki tujuan yang baik dalam rangka selain melaksanakan amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi tentang tujuan dan usaha, tapi juga bagaimana melaksanakan program-program secara nyata. Program-program di dalamnya adalah program intern organisasi, itulah yang menyiapkan kader sebagaimana kegiatan di hari ini. Sedangkan program-program eksternal organisasi, bagaimana organisasi membantu masyarakat daerah, tapi juga membantu pemerintah daerah dalam rangka memberikan kontribusi baik pikiran, tapi juga kontribusi nyata yang langsung dalam pengabdian bersama masyarakat di daerah ini. Dan inilah keberadaan organisasi. Setiap organisasi yang dibentuk di daerah ini, pembinanya adalah pemerintah daerah. Untuk itu, identitas setiap organisasi, kelembagaan yang dibentuk di Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki identitas yang jelas. Selain identitas organisasi, tapi juga identitas daerah. Itu artinya organisasi ini berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga organisasi ini berhak melakukan aktivitas bersama pemerintah daerah, bersama masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu, kalau organisasi yang tidak terdaftar atau tidak memiliki komitmen, tidak memiliki tujuan yang jelas dalam rangka membantu masyarakat, tapi juga pemerintah di daerah, dia bukan organisasi yang ada di daerah ini. Sehingga setiap organisasi di daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, berhak menggunakan identitas, baik organisasi tapi juga daerah. Misalnya, kalau ada kegiatan GMNI, GMNI juga bisa menggunakan logo pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kenapa? Alasannya adalah karena GMNI terbentuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, terdaftar di Kabupaten Kepulauan Yapen, beraktivitas di Kabupaten Kepulauan Yapen, baik bersama masyarakat tapi juga bersama pemerintah daerah. Selaku pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada panitia Pekan Penerimaan Anggota Baru Angkatan ke-5 GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen, ketua dan pengurus GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga para senior GMNI baik di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tapi juga kader-kader GMNI.
2: Di akhir penjelasan, Mika Runaweri berharap ke depan GMNI bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat untuk melaksanakan aktivitas di perguruan tinggi, tapi juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun mereka berada. Hengki Wapai melaporkan.
0: Baik pendengar, berita selanjutnya. Kegiatan pelayanan KB dalam rangka kontrasepsi sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen di Puskesmas Kosiwo. Laporan Hengki Wapai.
3: Ibu dari Pemberdayaan Perempuan karena di KB sedunia boleh launching.
2: Pekan pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026 yaitu suntik 3 bulan, implan 1 batang dan 2 batang IUD, spiral dan pil bagi ibu dan bayi balita cukup dengan membawa KTP dan KK. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Distrik Kosiwo Liliani Marganingsi Raweyai SKM ketika menyampaikan komentar terkait kegiatan KB Nasional yang dilaksanakan oleh BPKBN Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru pertama kali dilaksanakan. Dikatakan Lilianti, dengan kegiatan pemasangan implan masih banyak pertanyaan bagi peminat dan juga masih banyak kekurangan. Sehingga dengan harapan kepada ibu-ibu yang mau ikut agar jangan ragu-ragu. Tandas Kepala Puskesmas Distrik Kosiwo Liliani Raweyai kepada RRI mengatakan,
3: Ibu dari pemberdayaan perempuan karena dari KB Sedunia boleh launching, boleh pertama kali dilaksanakan. Ini bukan hal yang pertama, tapi di launching tanggal 7 September sampai dengan 7 Oktober nanti. Ini pembukanya dari pemberdayaan perempuan, laksanakannya di Puskesmas Kosiwo. Ibu sebagai kepala dinas sendiri ikut hadir dalam kegiatan hari ini. Ibu-ibu mungkin untuk biasanya mungkin KB yang lain-lain tuh mungkin sudah biasa, tapi untuk implan mungkin masih banyak hal, masih banyak-banyak pertanyaan sehingga peminat kelihatan untuk wilayah Kosiwo saya perhatikan masih sangat kurang. Saya berharap di sini ibu-ibu yang ikut jangan ragu-ragu jika bertanya supaya mungkin kalau mau pasang implan jangan ada ragu, ini saya kerja berat begini-gini apakah saya masih bisa dipasang atau tidak, atau keraguan dari ini bisa ditanyakan langsung karena di sini ibu kepala dinas sendiri hadir beserta tim. Ibu-ibu bisa dapatkan penjelasan yang sangat jelas. Kemudian saya berharap untuk adik-adik bidan, jangan hari ini saja launching, kemudian launching hari ini, kemudian besok-besok tidak ada kegiatan selanjutnya. Tapi di hari ini pembukaan, besok lusa teman-teman tetap menjalankan bagian ini. Tetap edukasi ke ibu-ibu yang lain supaya ke depannya semua bisa tidak ragu lagi untuk mengikuti KB. Karena untuk KB implan ini masih banyak sekali yang belum mau. Kita sebagai orang lapangan harus banyak edukasi supaya, karena kebanyakan tuh tidak mau karena kurang memahami. Tapi kalau misalkan kita di lapangan selalu dalam posyandu, kita selalu memberikan edukasi ke ibu-ibu, kita jalan pemeriksaan sebelum melahirkan, kita sudah edukasi semasa hamil, kita ketemu di mana kita edukasi, pasti setelah melahirkan, oh iya saya mengerti, setelah ini saya harus ikut KB, karena KB-nya tuh penting begini dan begitu. Karena tidak mungkin tanpa pengetahuan apa-apa, tanpa mengerti apa-apa, langsung kita langsung bilang, kamu harus KB, kita harus edukasi dulu. Dan itu tanggung jawab besar kita di puskesmas. Jika kita apa belum punya sertifikat untuk misalkan melaksanakan pemasangan aseptor, kita bisa hubungi, kita bisa kerjasama dengan mungkin kakak-kakak senior yang sudah punya sertifikat, atau kita bisa menyampaikan bagian ini. Di sini kan kita di Kosiwo, sini kan ada penanggung jawab dari pemberdayaan perempuan yang setiap hari saya lihat, setiap posyandu tuh dong ada keliling-keliling di Kosiwo. Artinya kita tidak cari-cari di kantor tuh, dong selalu ada buat kita, dong selalu sama-sama dengan kita di Kosiwo.
2: Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen bersama stafnya, Kepala Puskesmas Distrik Kosiwo bersama beberapa warga masyarakat. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pengurus DPC GMNI Kepulauan Yapen berharap kepada 25 peserta penerimaan anggota baru agar dapat mendalami tugas dan fungsi dalam kegiatan berorganisasi. Laporan Hengki Wapai.
4: Harapan kami dari DPC GMNI Kepulauan Yapen.
2: Tuana pengurus DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama dengan 3 komisariat GMNI STKP PGRI Serui di 3 keperawatan dan Stie Otogesler Serui melaksanakan tahapan kaderisasi awal yakni pekan penerimaan anggota baru kelima DPC dan komisariat di Kepulauan Yapen. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 25 orang yang juga mendapat dukungan moral, material, dan waktu dari berbagai pihak sehingga bisa selesai dengan baik. Sehingga dengan harapan apa yang didapatkan boleh diamalkan dalam kegiatan pengabdian di kampus maupun di tengah masyarakat. Tandas Yunus Wona kepada RRI.
4: Harapan kami dari DPC GM ini Kepulauan Yapen, seusai daripada pelaksanaan PPAB ini, kepada 25 peserta yang ikut serta dalam pelaksanaan ini, besar harapan dapat mengikuti tahapan organisasi ini dengan baik, seusai dari PPAB dapat ikut pelaksanaan konvercap dan bisa ikut kaderisasi tingkat lanjut atau KTD. Jadi di GM ini dalam tahapan kaderisasi itu ada PPAB, selanjutnya KTD, kaderisasi tingkat dasar, kaderisasi tingkat menengah, dan kaderisasi tingkat pelopor. Nah, besar harapan kami dari PPAB ini dapat rekan-rekan bisa mendalami lagi dalam tingkatan kaderisasi tingkat dasar yang nanti akan dilaksanakan. Namun yang kedua lagi, proses reorganisasi dalam kepengurusan komisariat itu dapat terbentuk dan aktif-aktif dalam berkegiatan organisasi, diskusi, kegiatan dialog, kegiatan kemahasiswaan itu terlibat aktif. Sehingga GMN ini tidak lagi vakum dan bisa berdampak kepada sesama mahasiswa dan berdampak di masyarakat.
2: Di kesempatan itu, Ketua Panitia PPAB GMNI ke-5 Thomas Koromat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mendukung dan support kegiatan penerimaan calon anggota baru GMNI yang diikuti STKIP PGRI Serui, D3 Keperawatan dan STIE OG bisa terlaksana dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.

0: Pendengar, berita selanjutnya. Sidang jemaat seklasis GKI Waropen akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Berlangsung di Jemaat GKI Betania Waren Klasis GKI Waropen, ibadah Minggu pagi dipimpin ketua jemaat tersebut Pendeta Martina Arwam SSI Teol dari pembacaan Alkitab Nehemia 2 ayat 11 hingga 20 dengan tema ibadah Minggu pagi 13 September 2026 mulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Setelah ibadah, Sekretaris Jemaat GKI Betania Waren Penatua Abner Demianus Dori menyampaikan sidang jemaat seklasis GKI Waropen akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 mendatang di masing-masing jemaat.
2: Menurut rencana daripada pekerjaan GKI Waropen, pelaksanaan sidang jemaat di jemaat-jemaat yang ada di lingkungan basis Waropen itu akan berlangsung pada bulan Oktober. Jadi hari ini kita sudah di tanggal 13, berarti tinggal beberapa minggu ke depan kita sampai ke bulan Oktober. Dan di situ kita akan melaksanakan sidang. Hanya jadwal untuk Betania Waren belum ditentukan kapan.
1: Pada kesempatan yang sama, Abner Dori menambahkan kepada Badan Pelayan Unsur Jemaat agar dapat menyampaikan evaluasi dan program kerja pada pengurus harian Majelis Jemaat.
2: Dengan demikian disampaikan kepada Sekretaris Urusan dan Badan Pelayan Unsur sesuai dengan rapat evaluasi yang telah dilaksanakan pada minggu tanggal 6 kemarin setelah ibadah. Itu diharapkan untuk Badan Pelayan Unsur dan juga sekretaris-sekretaris urusan untuk menyampaikan laporan evaluasi pelayanan tetapi juga laporan evaluasi program dan juga rancangan program disampaikan ke PHJ dan selanjutnya akan dikasih ke panitia sidang untuk digarap menjadi materi sidang yang akan dibahas dalam persidangan.
1: Ia juga mengatakan kepada unsur jemaat agar dapat menyiapkan program kerja untuk dibahas dalam sidang jemaat GKI Betania Waren. Tujuan utama pelaksanaan sidang jemaat gereja adalah untuk melakukan evaluasi pelayanan, menetapkan program kerja, serta mengambil keputusan kolektif demi arah pelayanan dan pertumbuhan jemaat ke depan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Ya, pendengar berita selanjutnya. Tempat penggilingan daging KPR Dusun Yapen diminati masyarakat. Laporan Cindy Faidiban.
3: Semua warung yang ada di sini, ini salah satu. Tempat usaha penggilingan daging yang berlokasi di kawasan KPR Dusun Yapen, Kelurahan Serui Kota menjadi salah satu tempat yang cukup diminati masyarakat, khususnya para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Kepulauan Yapen. Usaha penggilingan daging tersebut melayani masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan jasa penggilingan daging untuk berbagai keperluan, termasuk bahan baku makanan yang dijual kembali. Pelaku usaha penggilingan daging, Ahmad Nasir, mengatakan usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 2016. Sebelumnya, usaha penggilingan daging tersebut telah dirintis oleh orang tuanya.
4: Yang kita bikin jadi, sementara kita jual sendiri pribadi di sini. Kalau untuk warung, kita melayani hampir semua warung yang ada di sini. Ini salah satu, tidak tapi hampir 90%. Daging kita siapkan digiling. Kalau untuk harga daging dari kita, proses penggilingannya gratis. Kalau daging dari kita. Okay. Ya, itu daging per kilo sekarang 170. 70 kita jual eceran di 170 per kilo, giling juga 100.
3: Ia menjelaskan sebagian besar pelanggan datang langsung ke tempat usaha untuk menggiling daging yang telah mereka siapkan. Pelanggan berasal dari masyarakat umum hingga pelaku usaha kuliner, termasuk pedagang yang membutuhkan daging giling sebagai bahan baku makanan.
4: Ayam kita tidak menyediakan ayam, cuma biasakan orang kalau penjual cilok mereka datang bawa ayam sendiri, cuma bayar ongkos gilingnya saja. Untuk cilok, bakso cilok, yang ayam kita ngambilnya per satu kali giling 60.000, macam-macam sih untuk kiloannya, ada yang di atas 6 kilo, 7 kilo untuk ayamnya.
3: Dengan keberadaan usaha penggilingan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha kuliner di sekitar Serui dapat lebih mudah memperoleh layanan penggilingan daging sesuai kebutuhan mereka. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pengukuhan Persatuan Istri Anggota Dewan Kabupaten Waropen periode 2025-2030. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Sampai 14 September 2026 berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen. Pengukuhan Pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAT Kabupaten Waropen pengurus periode tahun 2025-2030 yang dilakukan Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos dengan tema Mendandani Organisasi yang Cantik, Bijak Menunjang Suami, dan Cerdas Memajukan Sesama Perempuan. Ketua PIAT DPRK Waropen Helena Buinei Rumboisano dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua DPRK Waropen yang telah mengukuhkan PIAT DPRK Waropen. Pengukuhan tersebut sangat berarti bagi PIAT.
5: Acara pengukuhan pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAT Kabupaten Waropen periode tahun 2024-2029. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua DPRK Waropen yang telah berkenan fasilitasi dan mengukuhkan pengurus PIAT pada saat ini. Pengukuhan ini merupakan suatu momentum yang sangat berarti bagi kami, sebab sesungguhnya kepengurusan PIAT Kabupaten Waropen periode tahun 2024-2029 telah memperoleh surat keputusan Ketua DPRK Waropen pada tanggal 18 November 2025 yang lalu. Dan sejak diterbitkannya SK tersebut, kami telah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai dengan peran dan tujuan PIAT.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyampaikan selamat dan sukses kepada jajaran PIAT kepercayaan dan amanah untuk mengabdi dan berkontribusi bagi keluarga besar DPRK dan masyarakat Waropen.
6: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Waropen, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus PIAT Kabupaten Waropen yang baru saja dilantik. Kepercayaan dan amanah ini tentu menjadi langkah awal untuk mengabdi dan berkontribusi baik untuk keluarga besar Dewan maupun bagi masyarakat Kabupaten Waropen yang kita cintai bersama. Di balik tugas dan tanggung jawab wakil rakyat yang cukup berat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di negeri sejuta bakau ini, ada peran penting dan doa dari para istri di rumah. Kehadiran Persatuan Istri Anggota DPR bukan sekedar wadah bersosialisasi, tetapi memiliki peran strategi. Ada tiga peran strategi yang harapan saya boleh menjadi tugas dan tanggung jawab bagi ibu-ibu sekalian.
1: Pengukuhan Pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAT Kabupaten Waropen periode tahun 2025-2030 dihadiri anggota DPRK, PLT Sekda Waropen Bob Woriwori, Ketua PKK Kabupaten Waropen, Ketua Gabungan Organisasi Wanita GW Waropen, dan Dharma Wanita Sekwan, serta beberapa organisasi wanita lainnya. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Polres Yapen pastikan penjualan bobo tidak dilarang permanen. Laporan Riki Aritonang.
7: Saya sampaikan bahwa situasi sekarang lagi tidak kondusif. Saya minta tolong supaya kita istirahat sementara untuk tidak berjualan. Istirahat dulu, sampai situasi kondusif baru. Nanti kalau mau berjualan, kami tidak larang, cuma karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras.
8: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen memastikan penjualan minuman keras lokal jenis Bobo di Serui tidak dilarang secara permanen sepanjang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK dalam wawancara di Polres Kepulauan Yapen Senin 14 September 2026. Menurutnya tindakan di lapangan terpaksa dilakukan karena dalam kurun waktu 1 hingga 7 September 2026 terjadi sejumlah kasus kriminal yang dinilai mengganggu situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan dari hasil penyidikan terhadap sejumlah kasus tersebut kepolisian menemukan adanya keterkaitan antara pelaku dengan konsumsi minuman keras lokal jenis Bobo.
7: Jadi itu tanggal 1 September itu penganiayaan di Taman Tujuh Suku. Itu korban mengalami luka tusuk sebanyak 4 tusukan di bahu dan di punggung. Penyebabnya pengaruh minuman keras juga Bobo. Sumbernya dari pasar Bobo yang dibeli. Ini hasil penyelidikan. Tanggal 2 penganiayaan lagi di Jalan Gajah Mada. Korban dihadang dan dipukul. Nah, ini juga penyebabnya pengaruh minuman keras, Bobo lagi, dari pasar sumbernya. Ini hasil lidik ya, hasil penyelidikan. Berikut tanggal 5 September, penganiayaan lagi, TKP Kampung Umani, Distrik Nusawani. Korbannya mengalami luka tusuk akibat parang. Nah, ini penyebabnya pengaruh minuman keras juga, Bobo lagi. Kemudian tanggal 5 lagi, yang pengeroyokan, itu pagi tau jam 5:30 kan kalau tidak salah tuh pengeroyokan, pelakunya ada 3 orang yang sudah kita tetapkan tersangka. Itu pengaruh minuman keras juga, Bobo lagi yang dibeli di pasar juga dari para tersangka sendiri yang mengakui. Kemudian itu hari tanggal 5 September hari Sabtu kejadian, besoknya Minggu sore gara-gara pengeroyokan ini mereka saling serang di Maride. Turu sama Maride. Pagi-pagi, hari Senin pagi, jam 6 itu penemuan mayat lagi di Kampung Yapan, ya, Kampung Yapan. Nah, penemuan mayat ini hasil otopsi dia akibat penganiayaan benda tumpul dan pengaruh minuman keras juga, karena jenazah ini bau minuman keras miras, dan setelah kita selidik, memang mereka habis pesta miras di 2 tempat, ada 1 tempat, terus mereka bergeser lagi ke pasar, minum lagi di situ, baru pagi itu ketemu mayatnya di ini. Jadi saat hasil otopsi dia punya kepala kerangka ya, kepala ini rata, nah itu yang menyebabkan dia meninggal. Jadi dari kejadian-kejadian itu yang berturut-turut, situasi ini kan jadi tidak kondusif ya, dan tidak mungkin kita sebagai penanggung jawab keamanan di sini, saya sebagai Kapolres ya, penanggung jawab keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kan Polres Kepulauan Yapen. Tidak mungkin kita hanya nonton saja kan? Iya kan? Jadi malamnya itu, Senin malam, diajak anggota yang berbaju dinas tidak. Saya sendiri turun sama ajudan saya, 3 orang. Kemudian saya ajak anggota opsional yang baju preman. Kita ke pasar, ke taman situ. Dan komunikasi baik dengan penjual, mereka juga welcome. Tadi saya sampaikan bahwa situasi sekarang lagi tidak kondusif. Saya minta tolong supaya kita istirahat sementara untuk tidak berjualan. Istirahat dulu, sampai situasi kondusif baru nanti kalau mau berjualan. Kami tidak larang, cuman karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Nah, kejadian berturut-turut terjadi akibat miras. Dan mereka semuanya menerima dan mereka mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan dan sudah datang menyampaikan toh. Jadi di pasar semuanya sudah saya bilang menyimpan supaya saya istirahat dulu, nanti kapan sudah kondusif silakan nanti kalau mau jualan, karena mereka kan ini mata pencarian ya.
9: Betul.
7: Jadi saya pikir sudah aman.
8: Keputusan penindakan juga diperkuat dengan masukan dari keluarga korban penemuan mayat yang ditemui langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen. Sementara, untuk menjaga kondisi dan situasi tetap aman, Polres Kepulauan Yapen meningkatkan kegiatan patroli baik pada malam hari maupun menjelang pagi hari.
7: Di sini kita saya sempat ketemu dengan istri dari korban pengeroyokan ini. Jadi dia sampaikan keluhannya bahwa kalau bisa kita tertibkan sumber masalah ini, miras toh, di Bobo yang dijual di situ. Saya bilang oke, saya coba untuk kita kesana untuk apa, imbau. setiap pagi, karena kejadian pagi, pagi subuhnya, setiap pagi melaksanakan patroli subuh itu jam 5 sampai jam 6, karena kejadian, dua kejadian kita dapati pagi, miras. Jadi sudah berjalan satu minggu ini patroli subuh, kemudian kita mulai kegiatan UKL itu patroli malam, baru hari Jumat kemarin, Jumat malam 1 dan malam minggu.
8: Sementara penjualan bobo akan kembali diperbolehkan apabila situasi telah kondusif dan dapat dihentikan sementara kembali jika gangguan kriminalitas kembali terjadi. Ricky Retonang melaporkan.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRS Rui di mana saja Anda berada, sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Rui Pagi, kami sampaikan topik utama. Atas nama pemerintah daerah, Mika Runaweri membuka kegiatan DPC Pekan Penerimaan Anggota Baru kelima Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan pelayanan KB dalam rangka kontrasepsi sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen di Puskesmas Kosiwo. Pendengar, sekian Warta Berita Lintas Rui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Indonesia tanah air beta.
1: Wah, saking Jawa.
2: Sao Papua.
0: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasir.

Ya, baik pendengar setiap program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Lintas Serui Pagi Produksi RRI Serui. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Kantor Kementerian Agama Kepulauan Yapen. Ditujukan kepada Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima TPG atau Tunjangan Profesi Guru Agama Kristen. Isi pemberitahuan. Dengan hormat, Shalom. Sehubungan dengan adanya juknis terbaru tentang proses pemberkasan dan pencairan Tunjangan Profesi Guru Agama Kristen atau TPG, maka kami mengundang Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima Tunjangan Profesi Guru tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan STMK Negeri Kepulauan Yapen untuk hadir mengikuti pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis, 17 September 2026, waktu 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang sampai selesai. Tempat, Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengingat pentingnya pertemuan tersebut, maka sangat diharapkan kehadiran Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima Tunjangan Profesi Guru dalam pertemuan dimaksud. Bagi Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima Tunjangan Profesi Guru yang tidak hadir, maka TPG bulan September tahun 2026 akan ditunda pembayarannya. Demikian pemberitahuan dan undangan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ya, baik pendengar, demikian satu pemberitahuan yang berasal dari Kantor Kementerian Agama Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima TPG atau Tunjangan Profesi Guru Agama Kristen. Sebagaimana isi pemberitahuan yang sudah kami sampaikan dari pihak Kantor Kementerian Agama. Ya, mengundang Bapak Ibu Guru Agama Kristen penerima TPG untuk hadir ya pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengikuti pertemuan bersama pihak Kementerian Agama Kepulauan Yapen.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RR Strui di mana saja Anda berada, pukul 6:39 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi mengenai layanan kesehatan yang pertama berasal dari Kota Jayapura. Peserta JKN dorong edukasi kesehatan menjangkau hingga ke pelosok Papua. Pendengar, pelayanan yang ramah dan penyampaian informasi yang jelas dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kenyamanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hal itu dirasakan Marlin C, peserta JKN asal Kabupaten Paniai yang kini berdomisili di Kota Jayapura. Marlin C mengapresiasi pelayanan yang diterimanya saat mengurus administrasi kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Menurutnya, petugas memberikan arahan sejak dirinya memasuki area pelayanan hingga memperoleh layanan di meja administrasi. Ya, pendengar, Marlin C yang lahir dan besar di Kota Jayapura tersebut mengaku telah menjadi peserta JKN bersama orang tua dan adiknya. Ia juga beberapa kali merasakan manfaat program JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pengalaman tersebut membuatnya menilai pemahaman masyarakat terhadap JKN menjadi hal penting. Menurut Marlin C, masih ada anggota keluarganya yang belum menjadi peserta aktif karena keterbatasan informasi mengenai manfaat, hak, dan kewajiban peserta JKN. Ia berharap edukasi mengenai program JKN tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang berada di pelosok. Ya, pendengar, Marlin C menilai edukasi yang dilakukan secara lebih luas dapat membantu masyarakat memahami manfaat JKN, sekaligus mendorong kesadaran untuk menjadi peserta. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Nurwulan Uswatun Kasanah mengatakan, masukan dari peserta menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut Wulan, kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan proses administrasi, tetapi juga kemampuan petugas memberikan informasi secara jelas dan membuat peserta merasa dihargai selama mendapatkan layanan. Ia menambahkan BPJS Kesehatan terus memperluas edukasi program JKN melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, komunitas, serta pemanfaatan kanal digital. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan mengakses sejumlah layanan administrasi melalui aplikasi mobile JKN, Pandawa maupun Care Center 165. Wulan menegaskan pemerataan edukasi diperlukan agar masyarakat termasuk yang berada jauh dari pusat layanan memiliki pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI, di mana saja Anda berada, informasi pertama tentang layanan kesehatan ya, yang ya, tentang pelayanan dari BPJS Kesehatan ya. Ya, peserta JKN yang dorong edukasi kesehatan menjangkau hingga ke pelosok Papua, di mana kinerja dari BPJS Kesehatan atau peserta JKN ya merasakan dengan sangat baik ya, menerima dengan sangat baik pelayanan yang luar biasa. Welcome bagi masyarakat pengguna BPJS atau JKN ini. Baik pendengar, terkait dengan informasi atau layanan JKN BPJS ini, kami minta perhatian Anda untuk mengikuti bersama ya spot iklan dari BPJS Kesehatan, agar pendengar sekalian Anda dapat juga ya mengetahui bagaimana sih atau apa sih layanan JKN atau BPJS Kesehatan itu. Baik, selamat menyimak informasi dari BPJS Kesehatan yang kami hadirkan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

Oke, baik pendengar, terkait dengan layanan kesehatan ya, sudah kami hadirkan spot pemberitahuan, spot informasi atau spot iklan ya dari BPJS Kesehatan tentang program rehab. Apa sih rehab? Ya, rencana pembayaran bertahap ya dari BPJS Kesehatan adalah program keringanan bagi peserta mandiri atau bukan penerima upah PBPU yang punya tunggakan iuran agar bisa melunasinya dengan cara dicicil. Ya, semoga informasi dari BPJS tadi boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian ya. Jika ada yang belum jelas, boleh segera mendatangi kantor BPJS terdekat untuk mendapatkan informasi lebih akurat dan lebih lengkap. Ya, baik pendengar, kita lanjut ke informasi layanan kesehatan berikutnya. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Klinik Mitra Medika hadir perkuat akses layanan kesehatan di Merebo, Aceh Barat. Pendengar, kehadiran Klinik Mitra Medika di Desa Langgung, Kecamatan Merebo diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wakil Bupati Aceh Barat Sahid Said Fadel SH menilai bertambahnya fasilitas kesehatan penting untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Said saat menghadiri grand opening sekaligus launching Klinik Mitra Medika Melaboh pada hari Senin 14 September 2026. Said mengatakan kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, baik melalui rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu. Pendengar, menurutnya, Kecamatan Merebo merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk cukup tinggi, sementara jumlah fasilitas klinik masih terbatas. Kehadiran Klinik Mitra Medika diharapkan dapat memberikan pilihan layanan kesehatan yang lebih dekat bagi masyarakat. Said juga mengingatkan pengelola klinik agar menjalankan pelayanan sesuai standar operasional atau SOP, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan. Sementara itu, Direktur Klinik Mitra Medika Melabo, Dr. Octavia Yunerta, mengatakan launching di gedung baru tersebut disertai dengan penambahan sejumlah fasilitas pelayanan. Pendengar, selain rawat jalan, poli umum, poli gigi dan mulut, poli KIA dan KB, perawatan luka, fisioterapi, home visit, kir kesehatan, persalinan dan laboratorium, klinik ini menyediakan unit gawat darurat selama 24 jam serta layanan rawat inap dan USG. Ia menjelaskan layanan rawat inap telah menerima pasien BPJS Kesehatan, pasien umum maupun pasien dari perusahaan. Untuk pasien BPJS, pelayanan diberikan tanpa biaya sesuai ketentuan kepesertaan. Sedangkan pasien umum dikenakan tarif sesuai layanan yang tersedia. Dari sisi sumber daya manusia, Klinik Mitra Medika didukung 6 tenaga medis, 8 perawat, 4 bidan, 1 apoteker, 3 asisten apoteker, dan 2 petugas administrasi. Pendengar, Dr. Octavia menambahkan pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan lembaga BUMN maupun perusahaan terutama dalam penyediaan layanan kesehatan, kebutuhan obat, dan kefarmasian serta tenaga kesehatan bagi perusahaan. Ia berharap kehadiran gedung dan fasilitas baru tersebut dapat memperluas jangkauan pelayanan serta semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses layanan kesehatan. Ya, pendengar, dua informasi ya bertema layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama tentang BPJS Kesehatan di Jayapura ya, pengguna layanan JKN di Jayapura. Kemudian Klinik Mitra Medika hadir perkuat akses layanan kesehatan di Merebo, Aceh Barat. Semoga dua informasi layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Baik pendengar, di pagi hari ini ya, untuk menambah semangat aktivitas Anda, kami hadirkan satu
lagu Rock and Roll is King. Semoga lagu yang kami hadirkan ya boleh membakar semangat Anda di pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas Anda. Baik Anda yang melakukan pekerjaan rumah atau bersiap-siap ke kantor, atau anak-anak sekolah, mahasiswa, juga Anda yang mungkin masih berolahraga ya. Ya, semoga tembang yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda, memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sometimes later become never. Kutipan ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Berhentilah menunda-nunda pekerjaan sebelum semuanya terlambat. Saatnya bangkit dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, detik ini juga.

Ya, baik pendengar, pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat mengikuti Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmen untuk menjaga keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dia pun memastikan APBN akan terus dijaga untuk menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, hingga dua Kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ke-20 sepanjang 2026. Presiden Amerika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Ternyata sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal. Ranking institution.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir air laut atau rob pada Senin. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus melaporkan.
4: Oh, jalapan udah masang tadi itu ya, jalapan yang 9 ya.
5: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Sua Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Cuan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Apis, salah seorang warga kampung Ujung Kala.
6: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
7: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena.
6: Tak semua, dapur yang kena.
7: Dapur enggak kena.
6: Semua ruang tamu ya.
5: PJ Kecik Kampung Ujung Kala Agus Wandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
8: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, 2, habis itu ada 1 yang di belakang.
5: Camat Johan Pahlawan Faryani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
9: Ini dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
5: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warilus melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
10: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsih, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
11: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan ada yang revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
10: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
12: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71.000 bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
10: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
13: Tolak sekali pakai.
14: Tolak sekali pakai.
13: Ayo guna ulang.
14: Ayo guna ulang.
15: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
16: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik, dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
15: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharrem Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
17: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
15: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Frederberg, Yogyakarta.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Angga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi masih pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
18: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
0: Sementara itu kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
19: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
0: Indeks kualitas udara atau air quality index IQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
20: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
21: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada rongsennya nanti ya. Kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening rasin TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
20: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
2: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
20: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anugo Suma melaporkan.
0: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
3: Sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya, data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan ISIS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
22: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya, yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan jika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal. Dan bisa, yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat berkejaran dengan waktu, maka histori titik yang terakhir itu di mana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
3: Sementara itu, warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
23: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu. Kalau kita kan sebelum berangkat kan harusnya tahu tuh ada BMKG-nya cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau di delay atau kayak pesawat gitu loh.
3: Menurutnya, informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Drajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
7: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan atau BAPANG ke wilayah Kepulauan Numfor. Berikut laporan selengkapnya, Tririan.
8: Perumbulog Subdivre Biak mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras ke wilayah Kepulauan dengan tujuan awal ke Pulau Numfor. Sebanyak 58,26 ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.942 keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 5 distrik di pulau tersebut. Kepala Bulog Biak Armin Banjar menjelaskan, proses pemuatan beras untuk Kepulauan Numfor telah dilakukan sejak 9 September lalu, sementara keberangkatan kapal telah dijadwalkan pada 10 September 2026 sekitar pukul 16 sore.
9: Kalau khusus Numfor itu kan dia penerima bantuannya 1.942, total 5 distrik, total berasnya itu 58,260 kilogram.
8: Setelah distribusi di Pulau Numfor selesai, Bulog Biak selanjutnya akan mengarahkan penyaluran bantuan pangan ke wilayah Kepulauan Aimando pada Ido. Sementara untuk penyaluran bantuan pangan di wilayah daratan, termasuk kawasan kota dan perkampungan, masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai.
9: Mohon doanya aja dari masyarakat, jadi apa perjalanannya lancar sampai ke terutama yang ke kepulauan tanpa hambatan, biar bisa segera kami laksanakan pembagian bantuan dari pemerintah. Dan untuk masyarakat penerima dimohon untuk tetap bersabar.
8: Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Menurutnya pemerintah masih memiliki stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan.
10: Salah satu warga, Fiona, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah melalui Bulog Biak yang telah menyalurkan bantuan tersebut. Ia berharap bantuan ini dapat terus dilakukan di tahun-tahun datang.
11: Program ini sangat membantu kami sekali bagi masyarakat, dan semoga program ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Dan ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi kami para masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih.
10: Bulog Biak selanjutnya menargetkan pendistribusian beras pangan ini akan berlangsung hingga akhir September 2026. Dari Biak Papua, Tririan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Satgas Pamtas Yonif 714 SM berupaya mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat perbatasan. Yohanes Tegoden melaporkan selengkapnya.
12: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini menyebabkan sumber air minum ikut terdampak. Sumber air bersih yang dulunya dekat, kini masyarakat harus mencari jauh ke dalam hutan. Melihat kondisi ini, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RI PNG, Yonif 714 Sintuwu Maroso, selain menjalankan tugas pokok mereka memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara, TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Yang paling penting saat ini di tengah musim kemarau panjang, Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso melalui dan pos UMAP Serka Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah berupaya untuk mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat Kampung UMAP.
13: Jadi memang kita ketahui bersama di sini memang kendala kita, kekurangan kita apabila kemarau datang sumber air bersih itu sangat susah. Nah, jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung Umap ini sehingga membantu masyarakat di Kampung Umap ini. Demikian, Bapak.
12: Yang mengajak masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Menyikapi program pengadaan sumber air bersih tersebut, salah satu warga Kampung Umap, Chris, menuturkan sangat apresiasi jika adanya upaya yang akan dilakukan Satgas dengan mengadakan sumber air bersih. Satu kerinduan mereka sehingga masyarakat tidak jauh-jauh mencari sumber air bersih ke dalam hutan.
14: Adanya program dari TNI sendiri ini sangat membantu kami, dan kami kira ini program yang sangat menyentuh langsung dengan kami masyarakat yang ada di tapal batas. Sekali lagi kami, saya selaku masyarakat, saya mewakili masyarakat yang ada mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran TNI di tengah-tengah kami masyarakat.
12: Chris berharap kebersamaan yang telah dibangun TNI dan rakyat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di tapal batas merasakan kehadiran pemerintah melalui TNI. Dari Bovendigul, Yohanes Rigoden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Polres Kepulauan Yapen menjamin tidak melarang penjualan minuman keras lokal jenis Bobo secara permanen. Berikut laporan selengkapnya Ricky Aritonang.
15: Kami tidak larang, cuman karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras.
16: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen memastikan penjualan minuman keras lokal jenis Bobo di Serui tidak dilarang secara permanen sepanjang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK dalam wawancara di Polres Kepulauan Yapen Senin 14 September 2026.
15: Jadi itu tanggal 1 September itu penganiayaan di Taman Tujuh Suku. Penyebabnya pengaruh minuman keras juga Bobo. Tanggal 2, penganiayaan lagi di Jalan Gajah Mada. Nah, ini juga penyebabnya pengaruh minuman keras Bobo lagi dari pasar sumbernya.

0: di Maride, turun sama Maride. Pagi-pagi hari Senin pagi jam 6 itu penemuan mayat lagi di kampungnya Pan. Nah, penemuan mayat ini hasil otopsi dia akibat penganiayaan dan pengaruh minuman keras juga, karena jenazah ini bau minuman keras, miras. Dan setelah kita selidik, memang mereka habis pesta miras di dua tempat. Ada satu tempat, terus mereka bergeser lagi ke pasar, minum lagi di situ, baru pagi itu ketemu mayatnya di ini. Jadi dari kejadian-kejadian itu yang berturut-turut, situasi kan jadi tidak kondusif ya. Dan tidak mungkin kita sebagai penanggung jawab keamanan di sini, saya sebagai Kapolres ya, penanggung jawab keamanan di Kabupaten Kepulauan Nyapen ini kan Polres Kepulauan Nyapen. Tidak mungkin kita hanya nonton saja kan, ya kan? Jadi malamnya itu, Senin malam, jadi turun sama ajudan saya, 3 orang, kita ke pasar, ke taman situ. Dan komunikasi baik dengan penjual, mereka juga welcome. Terima. Saya sampaikan bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja, kan? Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras. Dan mereka semuanya menerima dan mereka mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan dan sudah datang menyampaikan.
1: Keputusan penindakan juga diperkuat dengan masukan dari keluarga korban penemuan mayat yang ditemui langsung oleh Kapolres Kepulauan Nyapen. Sementara, untuk menjaga kondisi dan situasi tetap aman, Polres Kepulauan Nyapen meningkatkan kegiatan patroli, baik pada malam hari maupun menjelang pagi hari.
0: Saya sempat ketemu dengan istri dari korban pengeroyokan ini. Jadi dia sampaikan keluhannya bahwa kalau bisa kita tertibkan sumber masalah ini. Miras toh di Bobo yang dijual di tiap pagi, karena kejadian pagi subuhnya, setiap pagi melaksanakan patroli subuh itu jam 5 sampai jam 6, karena dua kejadian kita dapat di pagi miras. Jadi sudah berjalan satu minggu ini patroli subuh, kemudian kita mulai kegiatan UKL itu patroli malam baru hari Jumat kemarin, Jumat malam 1 dan malam Minggu.
1: Sementara penjualan bobo akan kembali diperbolehkan apabila situasi telah kondusif dan dapat dihentikan sementara kembali jika gangguan kriminalitas kembali terjadi. Ricky Retonang melaporkan.
2: Menjelang Hari Perhubungan Nasional ke-55, insan perhubungan pihak Numfor menggelar Jalan Sehat Bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya memperkuat sinergi antar insan perhubungan. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
3: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026, seluruh insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis Senin 14 September 2026 berlangsung di area Bandara Frans Kaisepo Biak menjelang puncak peringatan yang jatuh pada 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen menjelaskan bahwa panitia perayaan Harhubnas setiap tahunnya dilaksanakan secara bergilir antar sektor perhubungan. Pembagian panitia mencakup semua instansi yang bergerak di bidang perhubungan di Biak Numfor, dan tahun ini dipercayakan kepada sektor udara. Ia berharap momentum ini mempererat tali silaturahmi antara seluruh insan perhubungan.
4: Saya berharap bahwa di momentum ini adalah satu hal yang baik, di mana momentum 17 September 2006 Harhubnas ini kita dapat bertemu dan saling mengenal satu dengan yang lain di semua insan perhubungan. Karena hari ini kita lihat instansi baik darat, laut, dan udara yang hadir hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Dan di sini kita bisa saling mengenal dan kolaborasi antara kita untuk terus membangun Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor di masing-masing instansi.
3: Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans Kaisepo sekaligus Ketua Panitia Iwan Sanusi menyampaikan sebanyak 52 institusi insan perhubungan baik dari sektor udara, laut, dan darat turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan tahun ini. Selain jalan sehat dan cek kesehatan gratis, puncak peringatan akan dilaksanakan pada 17 September dengan upacara Harhubnas yang direncanakan dihadiri sekitar 700 peserta dengan inspektur upacara yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor.
5: Total yang terlibat dalam penyelenggaraan hari ulang tahun ini adalah 52 institusi ya, baik dari Dinas Perhubungan, kemudian dari perusahaan-perusahaan pada bidang kelautan, udara, dan darat. Nanti tanggal 17 September kami akan melakukan upacara kegiatan Harhubnas, dan nanti inspektur upacaranya Pak Bupati Biak Numfor. Kemudian

0: Dan kegiatan lainnya sebagai kelanjutan daripada ini adalah kegiatan lomba tumpeng berhadiah, ya. Kemudian kita biasa, ya, sebagai apresiasi kepada para peserta, kita akan membangkitkan sekitar 110 door prize yang sudah kita siapkan.
1: Kegiatan ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud komitmen insan perhubungan untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempererat persatuan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti sejumlah wilayah di Nabire. Kondisi ini mendorong Dinas Pendidikan mengimbau Satuan Pendidikan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
4: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi jam waktu, setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian, walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka disediakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3: Sementara itu, Kepala SD Impres Waroki Maria Goretti Gunu mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
5: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
6: Betul.
5: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah.
6: Iya.
5: Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah, yang kedua juga saya lihat ya, anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga nih anak-anak, ini tidak betah pakai masker.
3: Dari sisi orang tua siswa, Tresya berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
7: Kalau menurut saya anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua di rumah saja hirup asap ini rasa sesak sampai mata juga pedih. Apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
3: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar, Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Warta Nusantara.
1: Program penanggulangan HIV dan malaria di Papua Barat Daya didorong masuk dalam anggaran daerah. Berikut laporan selengkapnya Randy Mahardika.
2: Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk menunggu keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Program Koordinator Adinkes Abdul Qadir mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan anggaran yang jelas agar program kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi perubahan atau berkurangnya dukungan dana dari pusat. Menurutnya sejumlah kegiatan terkait penanggulangan penyakit tersebut sebenarnya telah masuk dalam program dan anggaran organisasi perangkat daerah, namun penganggarannya masih bersifat umum atau belum secara khusus mencantumkan kebutuhan program. Yang menilai penguatan penganggaran di tingkat daerah menjadi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Di Papua Barat Daya, pelaksanaan program saat ini mencakup sejumlah lokus termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Abdul Qadir menyebut Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup baik. Dokumen program telah tersedia dan OPD terkait juga disebut telah memahami kebutuhan pelaksanaan program di daerah. Ia berharap pola penganggaran yang lebih mandiri juga dapat diterapkan di daerah lainnya, khusus Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
3: Adinkes Papua Barat Daya mewakili di pusat. Intinya ini bagaimana itu daerah untuk ke depan itu, karena ini dana global. Kalau dana global sudah habis, itu bagaimana nanti daerah itu membiayai dirinya nanti untuk kalau global lagi keluar, untuk terutama untuk HIV dan TB malaria. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar, nanti daerah kaget, kok tidak ada pembiayaan. Makanya kami itu bagaimana sosialisasi ke daerah-daerah untuk supaya bisa memasukkan anggaran-anggaran yang sebenarnya sudah dari dulu ada. Cuman dia tidak spesifik, secara gelondongan dia.
2: Menurutnya pemerintah daerah perlu mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas OPD agar kebutuhan program kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanggulangan HIV dan malaria tetap berjalan dan tidak terhenti apabila terjadi perubahan kebijakan maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nini Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mencatat 15.300 keanekaragaman hayati di Papua Barat Daya terancam punah. Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan krisis iklim menjadi salah satu dari tiga isu lingkungan global selain polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kelly menyebut berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak perubahan iklim. Menurut Kelly, perubahan iklim dapat memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara dan air hingga kerusakan ekosistem.
5: Nah, sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Sehingga mana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga. Sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan untuk mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu.
4: Julian mendorong adanya komunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Bappenas serta dukungan dari negara-negara lain dan lembaga donor untuk membantu daerah menghadapi dampak perubahan iklim. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
6: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
7: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Langwarta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Santiago Baitare, Caturamu Puti Womino, Pandiago, Poma, Nemuka Kepa, Congone, Wapea Boine, Aboine, Nupea Boine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama Pro 1 RRI Serui, masih bersama saya Christine Padua ya. Akan terus menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 10 pada sesi Serui pagi ini. Ya, pendengar kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan iklan layanan masyarakat dan tentu saja sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Menjadi semangat dan inspirasi tersendiri bagi Anda untuk mempersiapkan diri Anda melaksanakan tugas tanggung jawab Anda masing-masing.

Ya, baik pendengar setia program Satu dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan. Dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. TEP ITS hadirkan solusi teknologi untuk Papua Barat. Pendengar, Tim Ekspedisi Patriot atau TEP, Institut Teknologi 10 November, menghadirkan solusi teknologi bagi masyarakat Papua Barat. Laporan kemajuan program disampaikan kepada Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara di Manokwari Selatan pada hari Sabtu 12 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, TEP ITS melaporkan 3 program unggulan di Manokwari Selatan. Program tersebut mencakup digitalisasi layanan publik, energi baru terbarukan, serta transformasi pendidikan berbasis STEM. Pendengar, TEP 05 ITS mengembangkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan di Distrik Ransiki untuk pengurusan KK dan akta kelahiran. Ketua TEP 05 ITS Yogantara Satya Darmawan mengatakan, layanan tersebut memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Waktu tempuh perjalanan tersebut mencapai sekitar 2 jam 30 menit dalam kondisi tertentu. Melalui sistem berbasis web, masyarakat kini dapat mengajukan KK dan akta kelahiran melalui gawai masing-masing. Pendengar, warga kemudian cukup datang sekali ke Ransiki untuk mengambil dokumen yang telah selesai diproses. Program tersebut selanjutnya akan diperluas ke sektor pendidikan dan kesehatan melalui kerjasama dengan dinas terkait. TEP 05 ITS juga menyiapkan tim kader patriot serta pelatihan bagi masyarakat dan perangkat daerah. Sementara itu, TEP 08 ITS mengembangkan energi alternatif berbasis potensi lokal di Kampung Margo Rukun, Distrik Orange Bari. Tim tersebut mengolah kotoran ternak menjadi biogas menggunakan reaktor yang dikembangkan bersama masyarakat. Program ini menjawab kelangkaan minyak tanah dan tingginya harga gas LPG di masyarakat. Pendengar, Distrik Orange Bari juga masih menghadapi potensi pemadaman listrik yang terjadi sewaktu-waktu. Energi biogas dapat digunakan untuk memasak dan dikonversi menjadi listrik melalui generator stasioner. Serta pengolahan berupa bioslurry juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi petani setempat. Dari sektor pendidikan, TEP 03 ITS menjalankan program literasi, numerasi, STEM, dan perilaku hidup sehat. Program tersebut menyasar siswa-siswi distrik Momi Waren melalui pendampingan dan pelatihan. Ya, pendengar, Iftifa menegaskan program transmigrasi harus memberdayakan masyarakat Papua agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Manfaat program tersebut juga harus dirasakan masyarakat Papua secara keseluruhan, bukan hanya transmigran. Menurut Iftitah, transmigrasi bukan sekedar memindahkan masyarakat, tetapi memastikan masyarakat menjadi berdaya. Ia juga mengapresiasi pembentukan tim kader patriot sebagai penggerak keberlanjutan program setelah ekspedisi berakhir. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan pendidikan tentang TEP ITS yang hadirkan solusi teknologi untuk Papua Barat.

Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan pendidikan. Sekolah Negeri Terapung PHM perluas akses pendidikan anak pesisir Anggana. Pendengar, Pertamina Hulu Mahakam atau PHM melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menghadirkan Sekolah Negeri Terapung untuk membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pesisir Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjawab keterbatasan akses transportasi, komunikasi, informasi, dan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah pesisir. Head of Communication Relation and CID PT Pertamina Hulu Mahakam, Ahmad Krishna, mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama masyarakat di wilayah tersebut. Jarak yang cukup jauh, waktu tempuh yang panjang, serta biaya transportasi yang relatif tinggi, membuat akses masyarakat menuju pusat layanan pendidikan dan informasi menjadi terbatas. Pendengar, program Sekolah Negeri Terapung dilaksanakan di dua sekolah menengah pertama, yakni SMP Negeri 4 di Desa Tani Baru dan SMP Negeri 6 di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat membantu sekolah dan pelajar memperoleh akses yang lebih baik terhadap teknologi, informasi, serta sarana pendukung pembelajaran. Sebelum mendapat dukungan dari PHM, SMP Negeri 6 Desa Sepatin telah menjadi sekolah percontohan Google, berkat kegigihan para tenaga pendidiknya. Program Sekolah Negeri Terapung diharapkan mampu membantu sekolah memanfaatkan teknologi secara lebih optimal, meskipun berada di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Pendengar, dukungan tersebut tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk membangun motivasi serta harapan anak-anak pesisir agar berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan akses internet dan transportasi selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelajar di wilayah pesisir. Melalui program tersebut, PHM berupaya menghadirkan dukungan yang memungkinkan proses pembelajaran dan pemanfaatan teknologi berjalan lebih optimal. Pertamina Hulu Mahakam berupaya menjembatani keterbatasan akses pendidikan, informasi, dan komunikasi bagi masyarakat pesisir Kecamatan Anggana. Melalui Sekolah Negeri Terapung, program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda di wilayah pesisir untuk mengembangkan potensi, meraih cita-cita, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan pendidikan di mana Sekolah Tinggi Negeri Terapung PHM perluas akses pendidikan anak pesisir Anggana. Semoga dua informasi bertemakan layanan pendidikan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan pendengar, informasi-informasi yang kami hadirkan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar, untuk menghangatkan suasana pagi hari Anda ya. Membakar semangat Anda untuk mempersiapkan diri atau mungkin Anda yang sudah melakukan aktivitas Anda, kami hadirkan satu tembang manis Burung Kakatua dari Josie Gagona. Semoga tembang yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy. Cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kam stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat biar bisa beli seng untuk tutup kampu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup mo.
2: Iyo benar. Tapi apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.

0: karena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
3: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar setia program Masa Tua dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami mohon maaf atas terganggunya siaran kami, ada vakum ya. Mengalami kevakuman sekitar 5 menit dikarenakan pemadaman aliran listrik PLN, sehingga kami harus mengganti aliran dari PLN ke diesel. Ya, baik pendengar, kami akan lanjut kembali dengan sajian informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga Anda akan kami hibur ya dengan lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di hari ini, Selasa 15 September 2026.

Baik pendengar, masih bersama program Satu RRS RUI. Dan kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. YGSN, becak listrik selaras program pengentasan kemiskinan. Mendengar, pemberian 200 unit becak listrik kepada pengemudi becak lanjut usia di Kota Cirebon dinilai selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan karena bantuan tersebut dapat meringankan beban tenaga sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat penerima. Direktur Operasi Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarwo Aris Nur Cahyo yang mewakili Ketua YGSN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Teguh Arif Indratmoko menyampaikan hal itu dalam penyerahan bantuan becak listrik di lapangan alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon baru-baru ini. Pendengar, menurut Sudarwo, bantuan becak listrik dapat menjadi salah satu bentuk dukungan kepada pengemudi lanjut usia yang masih bekerja karena kondisi ekonomi dan tetap harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia mengatakan bantuan tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi beban fisik pengemudi, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh pendapatan harian yang lebih baik. Meski demikian, YGSN menilai bantuan becak listrik tidak dapat menjadi satu-satunya solusi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat. Sudarwo mengatakan bantuan tersebut bersifat temporer sehingga perlu diikuti pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara struktural, menyeluruh dan berkelanjutan di berbagai bidang. Pendengar, upaya pengentasan kemiskinan tersebut menurut YGSN membutuhkan keterlibatan berbagai elemen. Sehingga program bantuan perlu berjalan bersama dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga dinilai memiliki peran penting karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan dan menyediakan dukungan anggaran sesuai karakteristik sosial budaya. Dalam pelaksanaan bantuan becak listrik di Kota Cirebon, YGSN juga meminta dukungan pemerintah daerah agar tersedia titik pengisian baterai di lokasi tertentu yang dapat digunakan pengemudi secara gratis. Selain itu, YGSN telah bekerja sama dengan produsen VR untuk menangani perbaikan becak listrik, sehingga kendaraan yang mengalami kerusakan dapat dibawa ke bengkel VR terdekat dan mendapat layanan perbaikan secara gratis. Ya, pendengar, informasi pengentasan kemiskinan pertama ya, tentang YGSN. Ya, YGSN atau Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, di mana becak listrik selaras program pengentasan kemiskinan. YGSN yang memberikan bantuan becak listrik kepada para pengemudi becak usia lanjut. Tentu saja bantuan ini sangat bermanfaat dan selaras dengan sesuai ya dengan usia daripada pengemudi becak yang sekalipun usianya sudah senja namun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak harus tetap untuk bekerja keras. Ya, inovasi ini sekiranya ya perlu untuk terus dikembangkan bukan hanya di daerah Cirebon semata tapi juga di daerah-daerah lain ya. Di mana dapat memenuhi kebutuhan lansia yang masih harus mencari rezeki di usia senja. Ya, baik pendengar, kita beralih ke informasi berikut ya, masih tentang pengentasan kemiskinan.

Ya, pendengar, informasi kedua masih tentang pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Jember targetkan kemiskinan turun signifikan dalam 5 tahun. Pendengar, Pemkab Jember menargetkan angka kemiskinan terus turun dalam 5 tahun ke depan. Strategi pengentasan kemiskinan disusun berdasarkan kondisi masyarakat dengan membedakan intervensi bagi warga usia produktif dan non-produktif. Hal itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna penyampaian jawaban atas Raperda perubahan APBD 2026 pada hari Senin 7 September 2026. Fawaid mengatakan penanganan kemiskinan membutuhkan data yang akurat agar program pemerintah tepat sasaran. Pemkab Jember telah melakukan verifikasi dan validasi data termasuk melibatkan ASN pada kelompok Desil 1 serta mahasiswa KKN kolaboratif. Pendengar, menurutnya proses pemutakhiran tersebut juga menemukan puluhan ribu data warga miskin yang telah meninggal dunia sehingga perlu diperbaiki dalam basis data penerima program. Untuk warga miskin usia produktif, pemerintah akan mengarahkan intervensi pada peningkatan kemampuan ekonomi melalui pelatihan kerja dan bantuan usaha. Ya, pendengar, sementara warga non-produktif, termasuk lansia berusia 60 tahun ke atas, membutuhkan pendekatan berbeda berupa bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Strategi pengentasan kemiskinan juga dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka panjang, pemerintah daerah berfokus pada investasi pendidikan seperti beasiswa dan pembangunan sekolah yang dampaknya terasa 5 hingga 10 tahun mendatang. Pendengar, sementara dalam jangka menengah, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak seperti penerangan jalan, revitalisasi pasar, serta peningkatan fasilitas rumah sakit. Fawaid optimistis kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan. Program lain, termasuk layanan home care, juga diharapkan mendukung upaya tersebut. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menekankan penggunaan APBD tidak hanya diarahkan pada satu sektor, tetapi diupayakan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Ya, pendengar, informasi kedua ya, tentang pengentasan kemiskinan, di mana pemerintah Kabupaten Jember targetkan kemiskinan turun signifikan dalam 5 tahun. Semoga dua informasi bertemakan pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah wawasan serta memperkaya ruang informasi Anda. Dan Anda juga dapat mengakses ya info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwa pukul 9 nanti, pukul 9 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kami akan terus menghibur Anda di pagi hari ini ya, menemani aktivitas Anda masing-masing. Kami hadirkan dua tembang manis ya. Ya, lagu Yospan Yostem atau Yosim Tempo dulu, kemudian disusul dengan masih lagu Yospan ya, kita beri Yospan Ria di pagi hari ini. Ya, ada Yospan Papua ya, Yospan Papua Kurudu. Semoga dua lagu Yospan yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Mungkin ada yang lagi kerja di rumah, lagi nyapu atau lagi nyuci tulang belakang, mungkin lagi bengkok-bengkok atau urat lagi span-span. Mari kita Yospan bersama pagi-pagi hari ini ya. Semoga Anda terhibur dengan dua lagu Yospan yang kami hadirkan. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, pendengar, pukul 8.56 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi berupa tips ringan ya ke ruang dengar Anda. Ya, tips ini sangat bermanfaat ya bagi orang tua di rumah, terutama ibu-ibu rumah tangga ya. Tips mengatasi anak yang suka pilih-pilih makanan. Pendengar, anak yang suka pilih-pilih makanan merupakan hal yang cukup sering dialami orang tua. Ada anak yang hanya mau makan makanan tertentu, menolak sayuran, tidak menyukai buah, atau bahkan langsung menolak makanan baru sebelum mencicipinya. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat membuat pilihan makanan anak menjadi kurang beragam. Salah satu cara mengatasinya adalah mengenalkan berbagai jenis makanan secara perlahan. Orang tua tidak perlu memaksa anak menghabiskan makanan yang tidak disukainya. Sebaliknya, berikan kesempatan kepada anak untuk melihat, menyentuh, mencium, kemudian mencoba makanan tersebut dalam porsi kecil. Anak terkadang membutuhkan beberapa kali kesempatan sebelum akhirnya mau menerima makanan baru. Pendengar, orang tua juga dapat membuat makanan terlihat lebih menarik. Sayuran, buah, telur, daging, dan sumber makanan lainnya bisa disajikan dalam bentuk, warna, atau susunan yang menarik sesuai usia anak. Mengajak anak memilih bahan makanan atau membantu menyiapkan makanan juga dapat membuatnya lebih tertarik untuk mencoba. Dan hindari menjadikan makanan sebagai suatu yang harus dipaksakan. Memaksa, memarahi, atau memberi hukuman ketika anak tidak mau makan, justru dapat membuat waktu makan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, orang tua tetap tenang dan memberikan contoh dengan ikut mengkonsumsi makanan yang sehat. Pendengar, jadwal makan yang teratur juga penting. Terlalu banyak cemilan atau minuman manis di antara waktu makan dapat membuat anak kenyang sehingga tidak tertarik menyantap makanan utama. Berikan cemilan dalam jumlah dan waktu yang sesuai agar nafsu makan anak tetap terjaga. Ya, pendengar, yang tidak kalah penting, orang tua perlu bersabar. Kebiasaan makan anak tidak perlu berubah dalam waktu singkat. Dengan suasana makan yang menyenangkan, pilihan makanan yang beragam, serta contoh dari keluarga, anak secara bertahap dapat belajar menerima lebih banyak jenis makanan. Ya, baik pendengar, jika anak sangat membatasi jenis makanan, mengalami kesulitan mengunyah atau menelan, berat badan sulit bertambah, atau pertumbuhan tampak terganggu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan penilaian yang tepat. Ya, pendengar, itulah satu tips ringan ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang bagaimana cara mengatasi anak yang suka pilih-pilih makanan. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Baik pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.